Bersama keluarga dan juga kawan-kawan di persekitaran ya, bermain bersama-sama ya. Itulah aktiviti-aktiviti anak-anak kita yang hanya perlu kita lakukan ialah untuk memantau dan untuk memberitahu bila waktu makan ya, dan bila waktu rehat, dan kesemuanya lah mesti kita ni bagi tahu, jadi mereka pun tahu kenapa kita ni berbuat demikian ya, untuk kesihatan sejahtera juga ya. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti dilakukan di waktu cuti ini, walaupun pun ibu bapa tidak bercuti, tetapi Zura pasti ada juga ibu bapa yang meluangkan masa selepas habis pekerjaan untuk membawa anak-anak barangkali swimming ataupun ke padang bola ataupun ke padang, ke eco park ya, untuk mereka melepaskan melakukan aktiviti-aktiviti mereka untuk hari ini, barangkali dalam 1 jam, 2 jam macam tu. Nah, lepas tu balik ke rumah, selesai, lepas tu dinner malam, lepas tu tengok TV sekejap, menonton TV, dan selepas tu tentunya ada yang membuat revision lagi untuk persediaan peperiksaan yang akan datang, insyaAllah. Dan mudah-mudahan yang akan duduk untuk peperiksaan nanti akan mendapat keputusan yang cemerlang. Itu yang kita harapkan sentiasa. Sebagai ibu bapa, kita sentiasa berdoa, dan sebagai penjaga, kita sentiasa berdoakan anak-anak kita, semoga mereka berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah ya. Dan Selasa hari ini 27 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 Ogos 2026 Masih. Jadi nantikan ada 3 resepi untuk Auda, dan jangan lupa juga untuk mengikuti ulangannya juga. Zura akan kongsikan bila ulangannya, dan bolehlah resepi ini disimpan, barangkali boleh juga dibuat untuk di hujung minggu seperti yang sudah kongsikan tadi. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada SG Bing dengan lagunya Terimalah Laguku. 10.24 minit pagi.

0: lancang kamu ya.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
3: Ya, 9.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Itulah dia tadi sebuah lagu daripada Elvis Sukasih dengan lagunya Roma Irama, Cari Kerja. Dan memang lucu lagu tersebut ya. Bukan dia nak cari kerja, rupanya ada program di sebaliknya. Rupanya. Walaupun mudah-mudahan kita ni apabila kita ni cari kerja, biarlah dengan niat yang betul. Ya, dan mudah-mudahan Auda mendapatkan pekerjaan Auda, insyaAllah. Walaupun tiba masanya untuk kita bersama di pagi ini dalam Dapur Harmoni. Jadi ada tiga resepi yang Zura akan kongsikan. Yang pertama salad, lepas tu yang kedua nasi goreng, lepas tu yang ketiganya dessert kita untuk hari ini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan Zura kongsikan. Jadi untuk yang pertama tadi, kita ni akan membuat salad ya. Barangkali ada di antara Auda yang suka makan salad dan ada juga di antaranya Inda suka makan salad. Jadi kalau boleh biasakan untuk makan salad, sebab salad ni adalah bagus juga. Kalau kita Inda mau makan nasi, kita ni boleh makan salad ya, menjaga kesihatan ya. Semakin kita ni masa muda-muda boleh kita ni makan apa saja, kita ni boleh makan sebab parut boleh memproses segala-galanya. Apabila kita sudah meningkat umur, salad ni pun berguna juga ya. Dan juga isikan dengan protein. Dan mana sajalah saladnya sekarang yang biskita akan add-ons ya, yang kita akan campur. Itu tidak ada masalah. Yang penting kita ni makan salad, biasakan. Dan juga sayur-sayuran ya, bermacam-macam lagi. Jadi untuk hari ini Zura kongsikan mengenai dengan resepi salad. Saladnya mudah saja untuk dibuat dalam

15 minit pun siap ya, 10 hingga 15 minit memang siap yang boleh dimakan untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga kalau memerlukan porsi yang banyak ya. Jadi hari ini kita akan membuat salad kacang kuda. Ramai juga suka kacang kuda sebenarnya ya. Kalau Inda payahkan cari kacang kuda, cari yang dalam tin sahaja. Okay? Yang dalam tin di kedai-kedai ada berjual kacang kuda ni untuk mudah sahaja ya. Untuk mendapatkannya. Kalau kan cari kacang kuda yang fresh atuk, boleh juga cari di temu-temu dan juga cari waktu-waktu ada orang berjual di waktu keramaian jual kacang kuda, dapat di Bali dan disimpan kacang kuda tu. Kalau esoknya ataupun malamnya tu kita ni akan membuat salad untuk esok paginya ataupun esok tengah harinya. Boleh dibuat macam tu. Okay, jadi bahan-bahannya. Bahan-bahan utamanya tentunya kalau Tani membuat salad kacang kuda, kita ni menggunakan bahan-bahan utama, kenalah sediakan satu tin ataupun dua tin kacang kuda. Okay, jadi kita ni pakai yang tin ya. Ada jual. Jadi kita ni menggunakan untuk bahan-bahannya dua tin, satu tin ataupun dua tin kacang kuda. Lepas satu dibuka, dibersihkan, dituaskan airnya. Kita ni memerlukan timun, satu cawan timun dipotong dadu, satu cawan tomato, sama ada yang damit ataupun tomato cherry ataupun tomato basar pun okey. Okey. Mana saja yang tomato yang ada. Lepas satu dibelah dua ataupun dibelah empat. Okey. Dan juga setengah cawan bawang merah dicincang halus, setengah cawan zaitun, sama ada yang warna hijau ataupun zaitun berwarna hitam. Okey. Lepas satu dihiris ya. Dan setengah cawan daun parsley yang segar dicincang juga juga 1/4 cawan keju feta. Okey, dihancurkan juga. Menjadi pilihan terpulang kepada anda yang suka keju ataupun Inda suka keju ya. Kalau Inda suka keju pun tidak apa-apa. Ditukarkan dengan yang kita ni suka. Okey. Bahan sosnya 1/4 cawan minyak zaitun, extra virgin olive oil. 2 sudu besar lemon segar diparah, okay, ataupun jusnya yang sudah tersedia ada, dan 1 kecil bawang putih dicincang halus, dan juga 1 kecil herbs oregano yang kering, dan sedikit garam, dan 1 secukup rasa lah, lada hitam dan juga secukup rasa. Terpulang kepada order mau masukkan lada hitam ke indah. Yang penting masukkan garam dan juga secukup rasa ada juga dalam bahan tosnya ni, sosnya ni. Okey, cara penyediaannya, dibersihkan dulu kacang kuda tadi tu dari tin tu, dibersihkan dengan air dulu, dicuci, jangan dipakai airnya tu lah. Lepas tu dipotong sayurnya tadi, yang timun dipotong dadu, yang semua sekali tu belah dua ataupun belah empat tomatonya. Dan segala yang dicincang tadi, bawang dan juga daun parsley itu. Dan itu dibuat semua. Lepas satu, buat sosnya di dalam mangkuk kecil yang Zura kongsikan tadi, bahan-bahan sosnya. Digaul sebati minyak zaitun, jus lemon, bawang putih, oregano, garam dan juga lada hitam. Lepas satu, digaul rata. Masukkan semua sayuran kacang kuda dalam mangkuk besar, kemudian tuangkan sos di atasnya. Tambahan untuk keju, boleh taburkan keju feta di bahagian atas sebelum menghidangkan. Anda juga boleh memasukkan protein seperti tuna, grilled chicken kah ataupun telur, yang telur rebus boleh anda tambah-tambah. Dan juga kalau anda ingin menambah avocado ataupun capsicum, anda boleh tambah juga, okay, untuk toppingsnya. Terpulang kepada apa yang anda mahukan pada salad anda. Yang penting bahan utama kacang kuda, timun, tomato, bawang merah, setengah cawan zaitun hitam ataupun zaitun hijau, lepas satu daun parsley, lepas satu keju feta, okay, lepas satu anda campurkan tu semua dalam bekas satu. Lepas satu kalau mau lebih segar lagi rasanya, lebih rangup lagi rasanya, masukkan dulu dalam peti ais.
Dan selepas satu malam pun boleh makan macam tu. Okay. Jadi itu untuk salad kacang kuda. Mudah saja sebenarnya.

Inilah dia semalam kedua pada Awi dengan lagunya Terima Kasih. 10.43 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Kalau tadi sudah kongsikan salad kacang kuda, tiba masanya untuk Zura kongsikan nasi goreng butter salmon. Oh, anak-anak mesti suka ni nasi goreng butter salmon ni. Sebenarnya ramai yang pandai membuat nasi goreng butter salmon ni, dan ni Zura kongsikan kepada yang ingin tahu macam mana caranya untuk membuat butter salmon. Kita ni jangan saja assume apa ni, macam menakan-nakan orang semua pandai untuk membuat butter salmon ni. Kadang-kadang nasi goreng pun orang dah pandai membuat, nasi menjarang nasi pun orang dah tahu macam mana membuat. Jadi kalau kita ni tahu, kita ni turunkan ilmu tu untuk dorang pandai menjarang nasi, sama ada memakai yang automatic punya ataupun yang memakai ditambak. Kalau yang ditambak ni macam Zura kurang arif je, tetapi perlu je kita ni ketahui. Mana tahu camping ke apa di luar kan masak nasi teslior kan. Memang kalau kan membeli nasi sana sini ada, tapi lainlah kalau kita ni membuat nasi tani sendiri. Betul. Kalau yang suka memasak, memang diorang akan mengatakan, oh betul tu Zuranya, masak nasi sendiri lagi lebih sedap daripada kita ni membali. Tu yang membali tu kira memang indah dapat membuat apa-apa lagi itulah, baru kita ni membali macam tu. Okay? Jadi untuk membuat nasi goreng butter salmon ni, kita ni memerlukan nasi yang sudah bermalam. Okay? Kalau nasi yang bermalam tu, ia kambangnya bisai. Kalau nasi yang panas-panas pun boleh. Ganya rasanya apa ni orang lagi kalau tadi memakai nasi yang sudah bermalam. Selalunya kalau kita ni masak nasi dah habis kan, jadi kita ni pakai tanah nasi tu. Kalau kan mau membuat nasi goreng esoknya, macam mana kita ni membuat nasi untuk malam ni, mesti extra sikit ni sebabnya esok aku akan masak nasi. Macam mata. Okay? Jadi untuk membuat nasi goreng butter salmon, nanti dulu sebelum Zura mengusikan macam mana cara membuat nasi goreng butter salmon ni, Zura mengajar dulu macam mana caranya membuat nasi. Semalam Zura pun mengajar anak-anak macam mana caranya untuk membuat nasi. Boleh sudah diajar tu dalam 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu boleh sudah diajar macam mana buat nasi. Nasi ditaruh dalam periuk, boleh juga ikut sukatan, tapi Zura manual saja. Masukkan saya nasi, berapa banyak nasi, lepas itu sukat sama jari. Ada kan nini-nini kita ni pernah mengajarkan kan, sampai ni turun-temurun berguna. Jadi kita ni masukkan jari kita ni tu arah nasi tu, kita ni sukat di mana nasi tu endingnya, berakhirnya di mana. Lepas satu kita ni cuci nasi tu. Lepas satu kita ni tambah airnya. Airnya pun sukat dari atas bawah satu dengan jari kita ni. Ia tak sudah sukatan nasi tu, jadi sukatan air kita ni. InsyaAllah okey tu. Cuba saja, cuba. Jadi Alhamdulillah berjaya, nasi tu masak dengan baiknya. Jadi semualah makan ya. Jadi kalau ada lebih nasi, buatlah nasi goreng. Okey. Okey, untuk nasi goreng butter salmon ni ya. Ini yang paling mudah untuk dibuat juga, selain daripada membuat ikan bilis, apa ni, pusunya orang ataupun udang kering ya. Kita ni cuba salmon. Salmon Bali dalam 2-3 keping salmon. Ada yang satu set yang berjual di kedai tu. Ada yang satu set frozen tu pun boleh di Bali tu. Okey. Dan pastikan kalau kita ni membuati salmon ni, buang tulangnya. Mana tahu ada tulang. Ada salmon yang dah bertulang, ada salmon yang bertulang. Maksud Zura tu yang kepingannya tu bah. Jadi kalau ada tulang tadi buang.

Jadi macam tu. Okey, bahan-bahannya Zul kongsikan dulu. Nasi putih semalaman mesti ada. 2/3 kaping salmon, buang tulang, potong dadu sederhana, okey. Butter kita ni mesti ada, terpulang kepada order brand butter yang mana, okey, yang disukai. Lepas satu talur, 2/3 biji talur, terpulang. Ada orang suka banyak talur, ada orang suka banyak salmon. Sebab itu Zura buat 2/3 keping salmon dan juga 2/3 biji talur, bukannya keping, ah. Keping habis dia cerita. Okey, sayur baby spinach, okey. Sayur baby spinach dan juga sedikit lada hitam perasa kegemaran dan juga minyak. Minyak terpulang kepada anda untuk order menumis nasi goreng ni. Sama ada order menggunakan minyak kegemaran anda, okey, ataupun minyak yang biasa anda guna, okey, untuk menumis. Jadi bahan-bahan ni tadi yang Zura kongsikan ni pun ada juga Zura kongsikan bahan-bahan ni dalam bahan untuk apa tu, salad kacang kuda. Jadi sebenarnya bahan-bahan ni semua ada di rumah, okey. Jadi barangkali kalau salmon dah ada, bolehlah dibalik. Special sikit lah, ha, untuk hari ini. Macam tu. Okey, untuk bahan kisarnya 3/5 terpulang dengan padasnya. Kalau indah mau padas, jangan tadi pakai cili merah. Okey, jangan tadi pakai cili. Okey, pakai saja bawang merah, bawang putih sama bawang basar. 1 biji bawang basar, 1 ataupun 2 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah. Dan juga kalau suka padas, sekali lagi ikut rasa audalah, ha, 3/5 tangkai cili merah yang basar tu, ya. Atau indah berapa padas cuma tu. Ini untuk dikisar. Dan kalau indah mau padas, jangan tak pakai cili merah ni. Indah payah, indah apa-apa, okey. Boleh dielakkan. Dan cara membuatnya, tentunya kita ni akan menumis dulu salmon, okey. Cara untuk menumis salmon, indah lama tu, ah. Tumis dulu salmon depan belakang. Macam tu. Kalau sudah dibuat dadu, tumis saja seperti biasa. Dan bilanya masak, dialihkan. Lepas satu, boleh ditumis segala bahan kisar. Okey. Tumis segala bahan kisar menggunakan minyak je tu. Sehingga naik bau. Okey. Jangan sampai hangus. Kadang-kadang ada sampai hangus ni, sampai hitam ni bawang ni. Lain tu juga rasanya tu, ah. Jadi kalau tadi menumis, api biar medium lah. Bukannya terus api marak atau. Jadi okey. Bila tadi menumis, apinya kecilkan, tumis sampai naik bau. Lepas satu kita ni boleh masukkan nasi yang semalam atau. Kini kita ni kacau sampai sebati. Lepas satu potongan butter atau kita ni masukkan sama. Okey. Terpulang kepada butter kesukaan anda. Sebabnya butter ni ada jual lain-lain rasanya ni. Pakai yang salted butter saja, anda apa-apa. Okey, dia ada salted sama unsalted butter. Pakai yang salted butter tu. Goreng, sebatikan, okey. Macam berasap-berasap sudah usul nasi tu, bila sudah disebatikan. Kalau tadi menggoreng nasi macam tu tu. Okey, lepas satu boleh masukkan baby spinach atau sudah. Last sedikit lah tu, ah, last sedikit, ah. Dan boleh juga dimasukkan fish sauce ni, ah, kalau awak suka fish sauce, okey. Setiap masakan pernah Zura memasak sama negeri-negeri lain lah, ha, yang memasak, mereka akan sentiasa memakai fish sauce ni untuk perasa juga. Terpulang. Kalau suka-suka, kalau indah, indah payah. Boleh ditolak, okey? Ini untuk buat nasi goreng. Lepas tu masukkan spinach, baby spinach. Lepas satu, akhir sekali masukkan isi salmon atau digoreng, digaul hingga sebati. Perlahan-lahan, okey? Perlahan-lahan. Jangan terlampau kasar banar, hancur dia, okey? Mojo kita ni kan melihat salmonnya tu. Ketulan salmon tu di atas nasi goreng tu. Dapat digambarkan sudah? Itulah nasi goreng butter salmon. Jadi Zura pun tahu, bis kita lebih pandai membuat nasi goreng ni butter salmon ni, kita ni turunkan, bagikan resepi ni kepada yang mau mencuba macam mana caranya membuat nasi goreng butter salmon ni. Yang penting butter sana, salmonnya jangan ketinggalan. Jadi tah nasi goreng butter salmon, bermacam-macam. Nasi goreng kampung pun boleh, nasi goreng sambal belacan pun boleh, bermacam-macam. Untuk hari ini nasi goreng butter salmon
yang disukai ramai macam tu. Yang paling crunchy lagi kalau ada kita seaweed kering, ditebur-teburkan tahan boy, inspirasi.

macam makanan Jepun macam tu. Okay, boleh ditabur-taburkan. Pun disukai oleh kanak-kanak ni. Boleh dibuat ni di waktu cutian ni. Special sedikit lah. Okay, itulah dia bagi nasi goreng butter salmon. Sekali lagi jua, kalau Biskita menginginkan untuk resepi ni, terus saja WhatsApp ke 8333941. InsyaAllah Zura kongsikan lagi dessert untuk hari ini. Apa nak? Dessertnya sago gula Melaka, ya. Jadi sebenarnya resepi ini Zura sediakan untuk hari ini macam tu. Kalau kita akan memakai untuk hujung minggu, kita ada salad, kita ada nasi goreng, kita ada dessert. Lapak satu boleh dihidangkan dengan buah-buahan. Kenapa tidak? Why not, kan? Okay, jadi insyaAllah Zura akan kembali lagi dan mengongsikan kepada Auda sago gula Melaka. Oh, senang tu Zura. Sago gula Melaka tu senang sekali. Sedap lagi, ya. Jadi, setiap orang mesti pandai membuat ni sago gula Melaka, ni. Supaya kalau last minute ceritanya, senang saja ni. Di Bali saya sago, lepas satu buat semuanya. Nah, siap. Tunjukkan tiap. Kepada yang Biskita tu dalam memasak. Okay, alright, insyaAllah Zura akan kembali lagi selepas ini untuk mengongsikan bahan bagi resepi sago gula Melaka.

Itulah dia sebuah lagu daripada Dia Fadila dengan lagunya Aku Masih Setia yang cukup popular di tahun 2007 ya. Membawa kita ke pukul 10.58 minit pagi. Selamat pagi kepada awak. Dah Selasa hari ini 27 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 11 Ogos 2026 masih. Kita bersama dalam segmen Dapur Harmoni di pagi ini bersama Zura. Dan kalian ni bahan-bahan bagi sago gula Melaka. Ya. Jadi sago gula Melaka untuk Auda, Auda kena sediakan bahan-bahan air, 6 cawan air. Kalau Auda menggunakan bahan-bahan ini terpulang kepada berapa cawan air lah, ikut berapa banyak sago yang Auda ada. Okay, kalau satu plastik sago tu ada yang RM1, ada yang RM2 terpulang. Zura suka pakai sago yang putih, yang berkala-kala tu okey lah, tapi Zura lebih suka yang putih sebab yang putih ni lawa, bau putih lah kan sagonya tu. Jadi biasa sudah macam tu. Kalau berwarna-warna tu barangkali untuk kreativiti masing-masing. Okey, yang lebih suka yang ada warna. Jadi sago gula Melaka, bahan-bahannya 6 cawan air, 1 cawan sago dan dicuci sekejap. Lepas itu 3/4 cawan gula merah, juga 1/2 tin santan coconut milk ya, dan 2/3 lembar daun pandan, gula Melaka dan gula merah. Okey, ini bagi bahan sosnya sekarang. Okey, bahan-bahan ni sebenarnya Zura bagi tahu kalau Auda mengikut macam secawan secawan sago Auda simpan. Jadi 6 cawan air digunakan. Masa kita ni membeli satu plastik itu terpulang kepada untuk berapa orang hidangan ni, 6 kah, 10 orang kah, atau balik-balik 10 orang itu mau 2 buting seorang kah, 2 buting apa ni, 2 buting, maksudnya 2 cawan sagu ke karang, macam mana kita ni menyimpan di bekasnya. Okey, jadi bahan-bahannya senang saja. Sagu ada, kita ni cuci sagu tu, masukkan cuci, lepas satu kita ni rabus, masukkan, kita ni rabus, masak. Kita ni tunggu dulu air mendidih, okey, sebelum kita ni merabus. Okey, jangan membuat kesilapan kita ni rabus macam kita ni merabus apa-apa, kita ni masukkan air lepas satu kita ni masukkan sagu. Indak, jangan macam tu. Setentunya Zura pun dulu pernah mencuba, tapi indak tahu macam mana caranya. Rupanya biar berabus dulu air itu, baru dimasuk, sampai air itu mendidih, baru dimasukkan sago. Baru dimasukkan sago. Kalau kita ni pernah ni, kalau siapa dulu mencuba sago tu dimasukkannya, lepas itu air ditunggunya tiap berandam, lihat terjadinya. Lihat. Jadi kalau kita ni kan masak, membuat sago gula Melaka ni, kita ni didihkan dulu airnya. Okey, kita ni didihkan airnya. Sudahnya mendidih, membuak-buak didih tu, kita ni masukkan tas sago yang sudah kita ni cuci tadi tu. Kita ni masukkan sago tu dan tunggu ia mendidih sekejap. Kita ni nampak yang macam putih-putih. Lepas satu kita ni tutup dulu dalam periuk, dan kita ni biarkan dalam 10 minit. Okey, biar ia macam ada sudah macam putih-putih nampak, jarang-jarang kan usul sagu tu. Kita ni tutup periuk atau kita ni biarkan 10 minit. Okey, dalam periuk atau. Lepas satu biar dia dulu, biar dia dalam atau. Lepas satu baru tah kita ni apa ni, tapis. Okey, kita ni tapis sagu tu dalam acuan. Kita ni tapis benar-benar, kita ni tapis lah. Kalau kita ni menapis sagu, tentunya kita ni mesti menyuci-nyuci sagu tu di bawah tap water, tempat air tu lah. Kita ni cuci dan ni tapis, sejukkan sekejap. Lepas satu kita ni masukkan ke dalam acuan. Okey, sekejap lah. Lepas satu untuk kita ni membuat sosnya. Okey, bahannya santan. Santan kita ni rabus, masuk

garam dan masukkan garam sedikit dan juga daun pandan. Pilih daun pandan yang wangi. Ada daun pandan yang dah wangi. Ia sebagai daun pandan sahaja. Kan? Apanya orang rambut sama hitam tapi hati berlainan. Itu juga tu pandan itu. Lambatkan wangi wah. Jadi pilihlah pandan yang wangi. Okay? Jadi rabus santan, masukkan garam sikit dan daun pandan. Okay? Jadi biar ia mendidih sedikit, angkat. Lepas satu untuk gula melaka, masukkan juga daun pandan supaya ia wangi juga. Okay? Lepas satu didihkan ia, hancurkan gula melaka. Lepas satu tapis. Kadang-kadang gula melaka ni ada yang macam serbuk-serbuk ada yang macam uras-urasnya tu. Indah hilang. Jadi kita ni tapislah bila kita ni masukkan dalam kontena kah, di manakah? Di mana bis kita masukkan santan rebus tadi yang sudah sajuk, masukkan dalam kontena, dan juga gula melaka masukkan dalam kontena. Lepas itu kita simpan dalam peti ais, kan? Lepas itu bila akan dihidangkan nanti, baru tah kita ni pakai gula melaka sama santan rebus ni. Ada juga di antaranya yang Inda tahu macam mana caranya untuk menghidangkan sagu gula melaka ni. Jangan kata semua pandai kalau kita nyampaikan sagu tu yang sudah sajuk di dalam bekasnya bah kita ni hidang. Ada yang dah tahu macam mana membuat itu. Macam mana ni hanya? Macam mana tu? Oh, yes, Zura pernah tu nampak juga. Macam mana nak kita? Kita taruh santan dulu atas sagu yang sudah sajuk atau. Lepas satu baru kita simpan gula melakanya di atas. Sudah siap. Siap sudah ni yang sudah kongsikan ni. Sagu gula melaka, bahan-bahan dan cara membuatnya dan cara menghidangnya. Okey? Selesai. Atau dessert untuk hari ini. Itu seliur sudah tersem. Dalam-dalam yang liur benih. Mengungsikan ini. Boleh dibayangkan ni. Nyaman ni. Ia sangat penyorang berlemak. Macam itu. Okay? Jadinya bahan untuk sagu gula melaka sekali lagi. Sagu diperlukan. Gula merah diperlukan. Santan diperlukan. Daun pandan pun diperlukan. Okay? Garam. Garam untuk perasa saja sedikit. Untuk disimpan arah santan bila tadi merabu supaya ia rasa lebih lemak dan padat, ya. Okey, jadi macam mana tah caranya untuk membuat sagu gula melaka? Insya-Allah cara Zura mengongsikan ini mudah-mudahan Auda dapat mengikutkan dan mudahan juga jadi sagu gula melaka kita. Okey, yang belum pernah membuat Anita paling senang sekali dibuat ni dessert ni. Sama juga dengan dessert-dessert yang lain lagi. InsyaAllah di lain hari, lain kesempatan Dapur Harmoni, Zura cuba cari lagi macam mana yang selalu Zura buat. Sebenarnya Zura akan menguruskan tiramisu tapi biar tiap sagu gula melaka saja untuk hari ini. InsyaAllah. Mana yang kita ni sudah cuba tu, kita ni boleh kongsikan resepi ni. Dan mudah-mudahan dapat diguna pakai. Dan insyaAllah dapat dihidangkan untuk diri kita ni sendiri. Dan juga ahli keluarga kita ni. Okay? Jadi untuk Dapur Harmoni hari ini, Zura telah mengongsikan salad kacang kuda, okay, salad kacang kuda, nasi goreng butter salmon, dan juga sagu gula melaka, okay. Dan mudah-mudahan Auda dapat mencubanya. Auda menginginkan untuk mendapatkan resepi ini, terus saja hantar ke WhatsApp di Harmoni FM awalan ni untuk Zura kongsikan. 8333-9416. Selamat mencuba dan Auda dapat mengikuti ulangannya pada hari Ahad. Hari Ahad 16 Ogos nanti pada pukul 9.15 minit pagi. Baik, kita teruskan lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Bahkan order tah ke minum apa Dira belanja.
1: It's okay Dira, air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat. Walaupun ketika makan di luar, sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Itulah dia sebarang grup pada Okir Abdullah dengan lagunya Penawar Rindu membawa kita ke pukul 11.19 minit pagi. Selamat pagi kepada awak. Terima kasih juga yang menyapa, yang request resepi-resepi. Alhamdulillah sudah pun dihantarkan dan mudah-mudahan Auda sentiasa mencuba dengan resepi-resepi baru yang dikongsikan ya. Dan juga ada juga yang menyapa di sini daripada Haji Mastura yang berada di Kampung Lambak Kanan, katanya sambil mendengar radio sambil atuk membuat lauk liking tamban. Masya Allah sedapnya kalau digoreng lauk liking kan ya. Terus lagi berhibur bersama dengan sebuah lagu joget Rayuan Kasih daripada M. Osman.

Kegagalan akan menimpa kepada pelajar yang sambil lewa dan malas untuk belajar. Apalagi banyak bermain dari belajar. Maka terjadilah bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Jika mahu berjaya dan masa hadapan cerah,

Ya, Diana Popal katanya hidup ini simple. Buat apa yang kita selesa, buat apa yang kita bahagia, buat apa yang kita mahu. Kita semua berhak untuk bahagia. Carilah kebahagiaan itu, kerana bahagia itu kita yang cipta. Bahagia itu bermula dari hati yang banyak bersyukur. Ya, terima kasih Diana Popal.

0: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut,

0: bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
3: Ya, terkadang tidak semua orang dapat melihat sebuah perjuangan, maka jadilah orang yang dapat menghargai pengorbanan dan perjuangan orang lain sekecil apapun itu. Kiriman daripada rakan kita, ya, Nenek Leha, Zaleha di Kampung Kiudang Tutong.

0: wajahku.
1: Ya, dari Rosni di Tutong katanya jangan cepat menyerah hanya belum menemukan jalan keluar kerana Allah sedang menunggu kita mengetuk pintu lewat tahajud dan juga istighfar. Ya, bersabarlah, setiap pertolongan Allah sering datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Itu dia Rosni di Tutong. Terima kasih Rosni. Kiriman Imas terusnya semua yang

kau banggakan akan hilang, semangat yang kau miliki akan ditinggalkan, semangat yang kau kejar akan berakhir. Namun amal kebaikan tidak akan pergi, ia akan tetap bersamamu bahkan saat seluruh dunia meninggalkanmu.

Hai tu dia, bahagia menjelma. Karim Jais, 1.42 minit petang. Ya, sering berjalannya waktu, kedewasaan mengajar kita untuk lebih memilih diam dan fokus memperbaiki diri. Daripada sibuk berdebat, semoga hati kita selalu dijaga dalam ketenangan. Mimi Lumut. Ya Mimi, saya Hajah Fauziah ya, bukan Hajah Norida ni. Hajah Fauziah di sini. Ya, jangan lupa segmen berpantun dengan tajuk Janji 2 petang ini nanti.

0: رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi bersidang lagi. Ikuti rakaman persidangan harian melalui RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman bahagian 1 dan seterusnya pada pukul 11 malam bagi bahagian 2. Dokumen persidangan seperti penyata rasmi, minit mesyuarat dan perintah harian boleh diakses melalui laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn dan www.councils.gov.bn.
3: Ya, teruskan hantar pantun habis kita dengan tema janji untuk kali ini. Dan jangan hantarkan yang lain lagi ya. Kita berikan ruang untuk segmen berpantun yang akan bermula pada pukul 2 petang.

Ya, semalam aku dapat Alda Risma, aku tak biasa bila kau tiada di sisiku. Aha, itu dia. Itu artinya dalam keadaan rindulah tu ya. Ya, apapun semoga kita terus bahagia bersama dengan pasangan, juga di samping anak-anak yang kita kasihi. Buah cinta hati kita ya. Ya, sekali lagi yang sedang berjanji, jangan sampai lupa dengan janji habis kita. Janji untuk berpantun bersama kami 2 petang bersama saya dengan Erwan Rinos ketika nanti.

0: Jalan-jalan ke Gunung Ledang. Hendak mengambil buah pria. Waktu sekarang pukul 2:02 minit petang, kita bertemu berpantun ria.
1: Itu dia, tanam padi. Cantik sungguh tanaman padi. Bah apa lagi? Berpantun dengan tajuk Janji. Itu dia, boleh?
0: Itu dia.
1: Boleh. Okey, Assalamualaikum Rino.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Kita dipertemukan menerusi pantun ria. Seperti mana yang kita janjikan kepada pendengar-pendengar kita pada minggu lepas.
1: Betul.
0: Kita akan berpantun berkaitan tema kita pasal janji. Ya.
1: Dan kalau kita lihat Rino, memang banyak sambutan ni.
0: Betul.
1: Bertubi-tubi dari seawal pukul berapa Rino tahu? 12:32 minit tengah hari.
0: Oh.
1: Sudah menghantarkan. Itu namanya semangat.
0: Mm-hmm.
1: Semangat berpantun dengan tajuk janji.
0: Janji kita.
1: Dan nampaknya juga habis dia ni menepati janji. Cantik sekali.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bagaimana Rino?
0: Antarkan saja pantun-pantun bis kita kepada pendengar-pendengar WhatsApp Harmony FM ya. Dan insyaAllah mungkin dapat tani buka talian sedikit. Ya,
1: insyaAllah jika ada kesempatan. Dan sebelum itu juga Rino, ada yang mengatakan saya ajak Norida. Bukan.
0: Bukan.
1: Saya ajak Pau.
0: Suara tu mirip.
1: Ada. Sama. Kurang lebih tapi tidak serupa. Sama tidak serupa.
0: Ya, tanya orang istilah kata pepatah mengatakan pelandok dua serupa.
1: Pelandok tiga rupa pun ada ni.
0: Sebenarnya tani tujuh.
1: Tujuh, ha? Ya, tahu.
0: Karin ketanian tu ada tujuh.
1: Banyak lagi ni. Di mana? Di Blight?
0: Di Tempurung? Kalau saya pernah melihat diri saya di mana
1: luar negeri,
0: di Tunjung terpulang Tanjung Pinang. Nyajurang bapa si Rino ke sana tu
1: sama Rino.
0: Sekali nyajurang bapa si Rino ke sana tu masa tu suasana lumba perahu tu. Lumba perahu tu
1: ya, di Tanjung anu je penyampai.
0: Bukan, ia tu penonton. Miripnya sama, hitam manisnya sama.
1: Sekali ada ambil gambar
0: enggak sama bila nyajurang ani je si Rino sana. Siapa kali dilihat sama-sama berlumba ni, sama-sama berkayuh. Nyajurang kambar ni Rino.
1: Kambar
0: mirip sama.
1: Baru dua tu
0: Baru dua.
1: Artinya ada lagi lima.
0: Ada seorang lagi di Sabah.
1: Sabah.
0: Tapi ia

0: Sumit.
1: Oh.
0: Sama macam Irwan Rino.
1: Oh, tu ya. Ada lagi empat.
0: Empat di Malaysia seorang Hermantino.
1: Entah kau.
0: lima di Indonesia Rano Carlo.
1: Ngam, sah tentu ya.
0: Aduh.
1: Lagi salah.
0: Bukan pasal Karin tadi bercerita ni. Sebenarnya tadi pasal janji.
1: Janji, si janji. Bukannya si Karin. Si janji ni.
0: Baik, jenis okay. Syawang Karim.
1: Oh, bahar. 12.32.
0: Baik.
1: Kita ni mulakan.
0: Tani mulakan baca pantun. 12.32. Dua.
1: Itu dia, si Ayub.
0: Ayub eh. 12.32.
1: Ayub anak tulakang.
0: Lurus kah Ayub kah?
1: Ayub. Ayub Bukit Sibangi.
0: Baik, assalamualaikum DJ-nya. Semoga sihat. Dua, apa tu?
1: Nina, yang di bawah.
0: Ah, yang di bawah. Dua pantun sajanya. Dua pantun saja. Sekuntum sudah jatuh. Yang pertamanya, bunga sekuntum sudah jatuh. Yang tinggal hanya dua. Assalamualaikumnya wabarakatuh. Pada pendengar semua, mua. Kedua, apa ni? Kedua.
1: Pantun kedua. Double break bah.
0: Double break bah. Oh. Bah, cuba tak.
1: Tampoi silau buah kanji. Nama anu tu? Nama tampoi betul?
0: Nama tampoi.
1: Tampoi silau ha? Lepas makan simpan bawah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sudah kita berjanji, pastikan insya Allah Ayub Sibanging.
0: Ayub Sibanging.
1: Lurus tu Ayub apa dengan izin Allah.
0: Mm-hmm.
1: Tu dia. Mahdini.
0: Mahdini. Mahdini tunggu dulu buka dulu je. Ni nanah. Mahdini. Ada tiga pantun katanya.
1: Tiga.
0: Pohon mangga di tepi jalan hinggap seekor si burung nuri. Jika janji sudah diikrarkan tepati dengan sepenuh hati.
1: Kain batik di Pekan Jaya motifnya indah cantik sekali. Sifat jujur amalan mulia tetap dikenang sepanjang hari. Itu jujur atau tidak? Ada dua apa ni?
0: Ada
1: sebenarnya kata ni mau janji.
0: Janji. InsyaAllah minggu akan datang.
1: Jujur.
0: Baik. Pantun ketiga. Nina. Cuti sekolah sudah bermula. Banarjah 2-3 hari sudah.
1: Sudah.
0: Bukan nyanyang.
1: Macam mana rumah?
0: Rumah lah. Ilah ilah lah.
1: 69.
0: Bukan 69. Macam kapal pocah.
1: Lekap lah goris bok. Benda pula pintu isbok.
0: Pintu isbok. Oh. Baik. Cuti sekolah sudah bermula. Banyak anak berehat di rumah. Cuti jangan banyak buang masa. Buat aktiviti kerja berfaedah.
1: Ini cuti tajuk ya?
0: Cuti.
1: Tajuknya.
0: Cuti tajuk lah tajuknya.
1: Satu kena lurus tadi, nombor satu.
0: Tidak, Pak.
1: Tadi terima juga.
0: Sekiannya, terima kasih DJ Pau-nya sama DJ Irwan Rino. Terima kasih.
1: Apanya orang putih? Keep it up. Okey, ni pantun sempena tajuk janji. Ini pantun daripada Simai, Kampung Air Bolkiah A. Janjikan minum teh panas. Sekali terlalai terus sejuk baku. Janjikan bangun solat fardu subuh awal dan cergas. Tiba-tiba alam berbunyi terus snus 3 jam lalu.
0: Apanya tu Apa maksudnya tu?
1: 3 jam berbunyinya Datuk ditutupnya kali mah. 3 jam lalu tidur dia baliknya. Dia tes bayang tu.
0: Miatu
1: solnya.
0: Pantun kedua, janjikan diet bermula hari Senin depan.
1: Ani Rino, perahu?
0: Perahu mana perahu? Perahu di kayuh di Brunei Muara singgah sebentar membadi kuih balipat. Mulut berjanji manis kalah gula. Bila ditagih, terus hilang indah dapat dikesan cepat.
1: Banyak pantunnya ni berleret-leret bahak.
0: Tadi bacakan satu saja lagi.
1: Satu. Janjikan diet bermula hari Senin depan. Kononkan kurus makan sayur saja. Sekali terhidu bawa nasi katuk simpang jalan. Gugur terus janji dibeli 3 bungkus ekstra.
0: Odeh.
1: Itu kalah janji tu benar. Sudah 3 bungkus dimakannya, Rino.
0: Artinya lupa sudah betul. Lupa sudah.
1: Apanya? Rino sanggup tu 3 bungkus?
0: Dah.
1: Kalau sutu sanggup
0: tu. Sutu sanggup tu.
1: Itu benar.
0: Antu
1: sutu je ni. Okay, join the club.
0: Tapi aku bukan antunya dah.
1: Dah.
0: Sutunya.
1: Aku kuahnya.
0: Baik, seterusnya daripada Sukarse. Betul ya? Pukul 12.50.
1: Betul.
0: Pemandangan indah di tepi pantai. Bila berkelah tak pernah jemu. Engkau berjanji kita jumpa di pantai. Mengapa kita tidak bertemu? Pasal mana mau dikan di pantai. Pada pantai.
1: Panas lagi masa ni.
0: Satu, dua, dah tempat makan.
1: Basah tiok. Basah. Dia wangi orang anu kan. Berjumpa-jumpa kan. Rino, maklum baru berjumpa. Sekalinya, panas je tu. Cuba kita cari tempat yang ada aircon. Baru ya.
0: Luntur makeup
1: benar habis cair bulu mata habis. Okey, anak Kina menjual laksa. Laksa dijual bersama kuah. Ku harap janjimu membawa bahagia selamanya, tapi kini hanya tinggal kenangan semata. Aduh,
0: jangan tak marah nah.
1: Sukarse ditutung jauh hatinya.
0: Jauh hatinya.
1: Tunggunya di pantai dah mau. Yang sini no baju merah.
0: Baju merah.
1: Tapi nanda.
0: Nanda.
1: Yang ada baju hijau.
0: Baju hijau. Bagi tahunya baju merahnya pakai pakai kasut. Kasut. Seluar bottom. Ada sudah baju merah tu, tapi pakai selipar.
1: Tahu ke tu? Jangan disebut. Almaklum padang pasir. Ni Nana, tiga pantun.

0: Si Su Haili.
1: Daripada Hai sebenarnya.
0: Hai ni.
1: Baik, cuti sekolah suasana jadi ramai. Janji hendak membawa anak ke luar negeri.
0: Adik.
1: Namun janji belum tertunai kerana belum lagi terima gaji. Banar
0: je tu. Banar je. Gaji pun belum je tu cukup tu. Mana anak 10 hari
1: tu. Ya benar.
0: Tu benar. Sawah ladang luas terbentang. Lalang yang tumbuh bukanlah padi. Berjanji bukan main akan datang. Tunggu punya tunggu. Rupanya salah hari.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nah, ni pun ni payah sakit ni.
1: Zani sama macam lagu Esroha banik. Mengapa kau lupakan?
0: Sudah aku gual tadi.
1: Sudah tahu.
0: Tiga kali aku gual.
1: Patu benar. Baik.
0: Kan main-main.
1: Bunga mawar, pohon berduri. Mawar sebagai lambang cinta sejati. Kalau berjanji janganlah mungkiri, biarlah jujur agar tidak dibenci. Kadang-kadang dia juga dapat ketanikan menyalahinya orang atau dia dapat dia disalahkan. Kadang-kadang karang ku ke rumah pukul 4 tapi kadang-kadang ada jah masuk hospital jah.
0: Hospital.
1: Ndak ku berlaku tu, tapi bentah benar ke masuk hospital tau merambat.
0: Hospital lawak. Tapi benar pulang kalau nyerang dari tempat itu bagi tahu. Jangan yang menunggu ni lantung-lantung atau sedih nohani menunggu. Ndak ada jahat baik. Ndak ada timbul.
1: Ndak timbul. Tapi kalau tak tahulah secara peribadinya orang tempat minta ampun. Kalau sudah ketani berjanji atau tidak tetani tepati, artinya yang penting tani maklumkan. Jangan ibarat kata orang tua-tua mengatakan macam sungai yang dah berhulu.
0: Itu benar. Ada lagi menunggu buah tidak jatuh. Itu
1: yang sebenarnya.
0: Benar tu.
1: Walaupun orang dah tepat janji, maksudnya tu. Tapi jajah, tidak ku berlaku orang ke rumah.
0: Tidak jadi.
1: Sianu kan ke rumah tujuan ni berjanji. Contohlah.
0: Ataupun mutik dulu. Durian contoh. Maklum kan musim durian.
1: Musim durian.
0: Mana men sudah kawan begitu jomnya.
1: Jalan durian. Tahu-tahu ada lagi yang.
0: Dada siri noh menolak.
1: Tapi mundurian. Kalau mutik durian ni mau.
0: Dada aku menolak semua cancel tu. Okey, ada ni siapa lagi ni? 1332 114. Tadi baca dulu sebelum tadi berhibur ni. 1114.
1: Okey, kiriman daripada Ramli HB katanya, "Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam sama petugas. Cuaca sangat hangat, sangat panas ninya. Dan berjerbu di kawasan Tutong. Baik. Untuk apa belajar mengaji kalau hanya sepekan saja? Untuk apa ketani berjanji kalau hanya di bibir saja?"
0: Dah benarnya. Anu benihnya orang tong kosong. Tong kosong.
1: Tin kosong pun
0: tin kosong. Mana aku beli itu? Atau apa? Di waktu subuh orang mengaji, memupuk lutut setiap pagi. Kalau suka merubah janji, orang tiada percaya lagi.
1: Tuh, kan?
0: Benar.
1: Kalau berjalan hati-hati naiknya naik kapal merpati. Kalau kita sudah berjanji, janji maupun wajib ditepati.
0: Jangan diubah.
1: Terima kasih Ramli HB. Baik, audio pendengar yang dihormati sekalian, sebelum kami naik ke Bantun Sarat sebatang keranji, sebelum kami terus membacakan pantun, bagaimana kalau kita berhibur dulu dengan sebuah lagu irama joget sesama berjanji? Kamariah Nur
0: dan juga M. Yusof.

0: Ya, 2:17 minit petang, Rino. Masih lagi bersama dalam berpanturia dengan tema
1: janji. Sesama, apa tadi? Sesama berjanji lagu
0: sama tu. Namanya lagu tema daripada siapa tadi, Rino?
1: Kamariah Noor.
0: Kamariah Noor. Lagu 50-an ni. 50. Bukan lagi 60-an. 50-an.
1: Kalau dibuat gambus tu je.
0: Oh, lawa tu.
1: Diberesikan gambus.
0: Oh, benar tu.
1: Masya Allah. Macam baru-baru ni ada kan? Kawan kata ni bergambus di
0: petas. Bergambus, ah.
1: Inilah.
0: Inilah. Anda lagi sadar tu, ah. Di mana belurih, no? Gambusnya tu ada masih? Ya, terdapat tak?
1: Terdapat eh.
0: Oh, ada. Sendiri terdapat. Punya ataupun menyewa?
1: Dulu dulu gambus labunya kata ni. Gambus labu.
0: Macam pemkin atau macam tu.
1: Macam tu. Tu ada orang kata ni Brunei pandai membuat tu barang. Tutung, temburung pun ada. Sekarang ni moden banyak yang berimport daripada negara jiran.
0: Jadi minjam lah tu barang tu.
1: Dari Bali tu.
0: Dari Bali. Baik jenis orang untuk akan datang disimpan digunakan.
1: Betul.
0: Okey, kita ni balik membacakan
1: pantun. Kiriman daripada
0: Sarinah.
1: Sarinah Biskut.
0: Biskut. Itu kena tambahi betul supaya ingat bah.
1: Astagfirullah.
0: Supaya artinya yang ni pro dalam bidang biskut.
1: Biskut. Baik. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas katanya. Dengan lancar semoga dipermudahkan segala urusan. Happy selalu.
0: Amin.
1: Still awet muda.
0: Syewa. Ada buatnya tu Rino awet muda tu.
1: Makan saja lok tapah.
0: Lok tapah.
1: Iya,

0: Bukan payphone tu jahil.
1: Aku lok tapan ni malam Rino menyambut. Malam tu aku melihat seumur hidup ko. Macam mana kah? Macam pari.
0: Eh, jauh panggang jauh. Dari api.
1: Besar ke damin?
0: Eh, lelah.
1: Besar.
0: Makan je lah mamangnya badan kita ni.
1: Ya, bo.
0: Sekali rahap, sekali ambat.
1: Tak paham ni, bo. Ku fikir macam macam matu, bo.
0: Tidak. Pari. Tak paham ni, ia spesiesnya macam berdukang.
1: Oh.
0: Spesies-spesiesnya macam...
1: Berjanggut atau?
0: Ah, berjanggut bersumit. Okay, katanya. Oh. Panjang janggutnya tu.
1: Oh, nyaman, Rino.
0: Eh, lelah.
1: Oh,
0: banar
1: tak. Lama hantap.
0: Eh, deh.
1: Tu tapah, ha?
0: Tapah ni tah lauk yang katanya lauk yang mahal di sungai.
1: Oh, rupanya. Di mana saya dapat tu, Rino? Kosan mana?
0: Kalau di negara katanya ni,
1: sungai.
0: Lain tapahnya kalau di laut. Oh. Sebelah-sebelah ulu.
1: Oh.
0: Kosan pendalaman blight.
1: Pendalaman. Okay,
0: yang tapah. Saya tahulah, anda tahu daerah Tutong Temburong belum
1: terdapat.
0: Tapi kalau di kosan sungai blight pendalaman daripada Kuala Barai sampai ke mana Sukang Ingai itu air panas itu memang
1: punya.
0: Ia sandalah.
1: Oh, jadi kalau berjual berapa sekilo tu anggaran?
0: Kalau dulu je RM10 sekilo. Sekarang ini ia sukar sudah untuk didapati
1: RM15,
0: RM18 pun ada sekilo. Kalau bangsa masyarakat bukan masyarakat, kalau nyorang itu masyarakat India lah.
1: Jurang suka ni?
0: Jurang suka. Jurang cuma masak satu jenis saja. Di kari jurang.
1: Di kari.
0: Kalau kata ni asam pedas je. Langau melintas pun
1: tak kenal. Anu ni kali pernah aku mendengar apa? Mayong. Mayong.
0: Kan itu manyong kehidupannya manyong. Di laut. Ani ia manyong warnanya macam dinding-dinding ketanian ini.
1: Tapi macam berdukang je berjanggut-janggut.
0: Manyong. Tapi kalau tapah. Kalau tapah ni ia menghitam-menghitam sedikit ah. Menghitam-menghitam ya sedikit.
1: Oh, tapah ha?
0: Yes.
1: Nama standardnya tu tapah.
0: Tapah.
1: Tapah.
0: Nda lagi ada nama lain.
1: Nda.
0: Nda lagi ada nama
1: macam
0: lain.
1: Rino, Irwan kan. Kadang-kadang Rino dua kan.
0: Rino tiga, Syatoy.
1: Syatoy.
0: Kalau orang sungai, orang dah akan kenal si Irwan.
1: Oh, Rino.
0: Syatoy.
1: Syatoy.
0: Ah.
1: Adik.
0: Aha.
1: Ini ni, besar ni.
0: Lebih kurang lah ha. Amir sejenis ikan tapah, ikan air tawar yang nyakitannya ikan nombor satu di aing tawar sungai.
1: Aing tawar ah, besar juga.
0: Besar. Ada lagi besar je. Bukan kan pebon, ada lebih dari 4.
1: Tinggi macam tinggi orang ni lah.
0: Tinggi orang ni. Bukan tenggiri, tinggi.
1: Oh, tinggi.
0: Macam tu.
1: Tinggi orang ni. Kena gigi tinggi
0: ya,
1: tanggi.
0: Cuma di anu dan cara pun mengambil ke dia ni bukan kan dipancing macam
1: saja-saja.
0: Kailnya tu memang baikat di pohon-pohon kayu lah.
1: Adeh.
0: Atau keunikannya.
1: Mia tu jadi dia sendiri mengagak.
0: Asli benda ya cuman ni. Kalau dapat bercerita sedikit sebelum tadi baca pantun ya bukan dikail melalui joran. Tetapi ia diikat di pohon-pohon kayu. Kemudian katanya melihat keadaan air pasang. Kalau tani pasang kailnya di sebelah petang, katanya lihat dulu jadual aing di sebelah malam. Kalau aing tu naik pasang dalam pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 3 macam mana? Pukul 2, pukul 3 pasang tiak. Pasang. Jadi diikat di pohon-pohon kayu. Tapi lihat-lihat. Katanya lihat suasananya di bawah tu lihat. Kalau ia ada taluk macam mana pohon kayu lah. Kalau ia ada taluk sungai lebih di sana, baik pasang ni. Karena tempatnya pemain tu korang. Okey, dah tu pasang lagi tani. Kadang-kadang sampai 7 kilo umpannya. Diikat-ikat asal tahanlah. Sudah tu kalau katanya sudah tahu perjalanan aing atau pukul 6, pukul 7, pukul 8 ia sudah mula akan naik pasang. Jangan lagi jalan-jalan, berehatlah. Karena gagarnya katanya ia boleh bungkar mencari barang makan waktu matahari turun.
1: Ia sudah tekniknya.
0: Yes. Dah tu
1: kan seberangan.
0: Sudah malam. Kalau rajin malam, ia bermalam tu. Bermalam. Suasananya bermalam. Orang itu bermalam di sebelah ulu. Tani lihat keadaan. Kalau kata ni mau pukul 10, pukul 11, bah. Lawat tiak.
1: Lawat tiak.
0: Ada tu
1: sudah.
0: Ada tu.
1: Rino pernah belur eh? Setakat
0: ini. Yang saya lihatkan ini puasa tahunan ya. Puasa tahunan ni.
1: Tahunan ni sudah raya.
0: Tahunan ni puasa tahunan ni.
1: Awal baraya itu puasa itu bulan 2 bulan 3 itu.
0: Asal kakek berkarih memang belur eh. Tapi kalau ia melihat keadaan je. Kalau yang dalam dia mau tu macam bertapuk ya. Kalau bagas hujan-hujan. Kalau musim panas cuman ini cuaca cuman
1: ini
0: time jurang ni.
1: Oh suka ini.
0: Keluar ini keluar. Pasal dia tahan jam ke tani bah. Dia tani tahan di luar tu.
1: Cuma
0: kalau
1: tu,
0: cuaca tapa, panas
1: tapah ke tapak?
0: Tapah.
1: Tapah. Baru pernah mendengar ni dia tapah namanya. Channel Rino tadi buka talian.
0: Baik, tadi buka talian aja.
1: 22272236. Nampaknya sudah berkelip-kelip tu Rino. Okey, mungkin Rino boleh layan. Silakan Rino.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, kami tu ya. Kami tu rindu.
0: Kusangka tadi si ikan sardin.
1: Rupanya
0: ikan gulama.
1: Tapah yang keluar.
0: Kusangka tadi seorang lain, rupanya kawan air lama.
1: Mak Dara yang keluar.
0: Apa khabar, yo?
2: Baik.
0: Sini, saya nampak tu.
2: Ni nampaklah telefon tu.
1: Nah, si nampak.
0: Bayang.

0: bayang muka kita pun si nampak.
1: Ha, si nampak.
0: Ha. Ni gaya gisi gini-gini toke soban kita.
1: Gincunya pun dah nampak miahnya.
2: Mak lampir. Ya.
1: Jom, baik jom ngaku lah Mama Dewi. Okey, rindu kami sudahkan Mama Dewi. Apatah lagi saya yang batang dan berpantun.

0: โอ้ย
1: มาแรงขวบเนาะมันล็อกข้อตัวเนาะ
2: ยังคือดูว่าอันนั้นตัวไปมาลงปัดทิ้งกี่สลับลงปัดจากตัวกระตันนะสงบปันได้เดียวไปยันจี
0: อันนี
2: ้ lembut gigi dari lidah
1: itu ya Rino balas Rino
0: jalan-jalan ke Madang Damit hendak bertanam batang keranji jangan kau pandang tubuhku Damit alum kau pernah mungkirkan janji
1: itu ya
2: naik perahu pergi ke hulu hendak mencari serumpun bambu jika ku tahu dari janjimu palsu tidak ku turut dari dahulu
0: kalau kalau bertanam batang keranji jangan ditanam batang kelapa cuba deh ketani ketani dua berjanji dapatkah indah ketani berjumpa
1: tu dia aku boleh ikut
2: boleh
0: kacau daun ni
1: kacau daun
2: aneh lah sah
0: okey
1: walau tak dua tiga
2: burung tukukur terbang tinggi ingat mari di atas dahan betul-betul memegang janji ibarat paku lekat di papan.
0: Eh, lemah. Atau benar. Paham, paham. Kalau sudah, ya maksudnya, Nek, kalau sudah paku lantak di papan, payah akan mencabut tu.
1: Oh.
2: Jadi mesti
0: terlimbu pun dah lagi dapat.
1: Dah sanggup.
0: Dah lagi dapat.
1: Dah lagi sanggup tu Mama Dewi.
0: Ya,
1: kenapa Mama Dewi berundur diri? Itu dia. Dua pantun. Kenapa Mama Dewi berundur diri?
2: Empat sudah juga.
1: Empat sudah. Dapat ini special. Ada diskaun.
0: Baik, Mak Dewi. Baik Joko sabut Mak Dewi. Baik yang dia tersabut Mak Lampir.
1: Aku lari kue.
0: InsyaAllah minggu depan Tani berpantun pasal kejujuran.
1: Jujur.
2: Okay.
1: Sedia dengan pepantunnya minggu depan okay, terima kasih Mama Dewi. Assalamualaikum. Okay, itu dia pemanggil setia ke Tani. Ya bukan apa tu Rino, yang dapat mewasap. Jadi ngam tu Joko tadi buka talian. Iya sudah di talian.
0: Orang
1: kali berdiri betul depan antu ba. Jadi terus saja.
0: Bukan lain jo tanya angku ja. Sudah tadi bacakan ke ni pantunan ni tadi.
1: Siapa tu pantunnya?
0: Seri Mahbisko tadi.
1: Sudah.
0: Tiga-tiga sudah.
1: Seri Mahbisko sudah dan habis.
0: Sudah.
1: Sampai bisko pun tadi talan sudah. Nina Wang Aji nah.
0: Wang Aji.
1: 0732 nombornya 1.40 petang. Ada 1.40 petang.
0: Okey. Okey Wang Aji. Pergi ke masjid hendak mengaji bila sembahyang menghadap kiblat. Seribu kata seribu janji kerana janji membawa akibat.
1: Oh, ada lagunya tu Rina.
0: Apa tu?
1: Oh, lupa aku tapi ada perkataan kerana janji membawa akibat. Okey, saya baca. Sang Rajuna sedang bertapa dalam gua membawa bekal. Dulu kata janji dari bapa. Bila lulus belikan besikal. Bapaknya berjanji.
0: Berjanji ni. Kalau beli lulusnya beli besikalnya.
1: Besikal.
0: Jika berjanji mesti ditepati, jujur dan ikhlas curahan hati. Jangan berjanji diingkari kerana janji tersirat diabaikan di hati.
1: Dia. Okey ni ni yang tadi yang mengatakan saya Janorida. Sudah ke ni?
0: Janorida.
1: Belum. Tadi ucapnya saya Janorida. Saya bukan Najah Norida, saya Jahpau.
0: Belum. Pukul 1.22, betul?
1: Nah, 1.44. Nina, harap penton satu. Pergi ke tamu, hendak berjajah, hendak berjual, anak selangkir. Kenapa manis mulutmu di bibir saja, Erwan Rino? Udah berjanji, kenapa kau mungkir? Nah, sebutnya dah gitu Erwan Rino, mungkir dia berjanji ni, Rino.
0: Iya, tapi aku berjanjian ya. Terbang-terbang burung selangkir.
1: Tuh. Terbang mana ya ke hatimu?
0: Terbang-terbang burung selangkir jatuh seekor di laut lumut. Okey. Bila jua masanya aku berjanji ya, cuba deh kita ni berjumpa di pantai lumut. Untuk makluman, start dari peribulan ni jah.
1: Harian ni 11.
0: 11 untuk makluman orang-orang lumut, Sungai Liang, Kuala Belait, bermula besok akan diadakan acara pesta makan santai ya. Selama 5 day.
1: Di mana?
0: Di LLRC.
1: 5 hari bermula
0: besok ya.
1: Hari 3, hari 4, hari Jumaat, hari 6, hari Minggu.
0: Betul.
1: 5 hari.
0: Jadi orang-orang lumut cuba tahu apanya pantun saya tadi, terbang tinggi burung selangkir, terbangnya jatuh ke laut lumut. Baiklah kita ni kalau berjanji jangan termungkir, baiklah kita ni berjumpa ke pantai lumut. Jadi ada acara berlangsung bermula daripada besok, pelbagai acara
1: diadakan.
0: Tetapi acara yang telah pun disusun, salah satu daripadanya akan ada persembahan penceragam ya.
1: Bukan.
0: Belum dapat tani bermukun sebab hari Jumaat nanti, hari Kamis nanti akan bermula dikir maulud ya.
1: Betul.
0: Masuk Rabiul.
1: Jadi kena jaga-jaga.
0: Jadi pesta makan santai akan berlangsung sehingga pada hari Ahad ini nanti. Orang ramai dah perlukan hadir
1: bawa keluarga. Betul. Jadi masanya kan cuti sekolah. Jadi nak ke mana-mana, ke sana tak.

0: Hingga.
1: Iya.
0: Okey, yang kedua Rino.
1: Pergi berjalan bersama Nyonya. Indah tahu jalan baik, bertanya. Kalau kerbau dipegang pada talinya, indahkah benar?
0: Indah benarkan.
1: Indah benarkan. Ya. Kalau manusia dipegang pada janjinya.
0: Nah, kerbau pada tali, manusia pada janji.
1: Baik, pantun ketiga aja.
0: Banyak kunang-kunang terbang di angkasa. Di waktu hujan, sayapnya basah. Meminjam wang benar-benar memaksa. Bila kan janji membayar, payah-payahan dan susah. Itu dia itu tiga dia. Pantun. Mimi di lumut.
1: Dia tahu orang lumut kan? Jangan lupa, pesta makan santai akan bermula pada besok. Ya.
0: Baik, sampai hari Ahad.
1: Sampai hari Ahad. Di tempat di LLRC. Ya. Baik, Tani bacakan pantun daripada Tuan Haji Umar.
0: Ya, silakan.
1: Katanya assalamualaikum, katanya waalaikumsalam. Tuan Haji Umar pergi ke laut mencari mutiara, tinggalkan jejak di pasar di pasir putih. Bukan senang menjaga bicara, janji yang tulus jangan dilupai.
0: Satu saja.
1: Burung nuri hinggap di dahan, suaranya merdu mengusik kalbu.
0: Burung nuri. Dan lagunya tu.
1: Ada burung nuri. Ada lagi sebuting lagu burung nuri. Burung nuri si burung tiung.
0: SM Salim kan?
1: Betul. Mana tiap burung nuri hinggap di dahan. Suaranya merdu mengusik kalbu. Kalau sudah memberi harapan tepati janji walaupun setahun pun.
0: Walaupun menunggu.
1: Pantun tiga. Pantun terakhir daripada Tuan Jumar. Katanya gunung tinggi dijulang awan. Sungai mengalir tak pernah henti. Sekali mulut sudah berjanji mengawannya, jangan jaga amanah sampai ke mati.
0: Benar.
1: Artinya benar juga. Ketanian ini hidup ibarat air pasang surut.
0: Benar. Ada atas, ada bawah sekejap.
1: Ada di tengah, tani terlimbai, ada kekesiring.
0: Ke tepi.
1: Jadi ikutilah saja kehidupan tani.
0: Rentak kehidupan.
1: Mana yang adanya ketani, ketani merasa bersyukur. Betul. Ya.
0: Ya, dan kita akan terus membacakan Rino. Ketani, nanti ketani main lagu dulu lah, pasal banyak ni masuk.
1: Betul.
0: Ketani dah menghampakan.
1: Betul.
0: Okey, daripada Scorpion Girl. Ada 149.
1: 149 ya.
0: Yeah.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berdua-dua ada dua pantun ni. Anda tahu apa yang berdua-dua tu? Assalamualaikum DJ, DJ berduanya. Okey, satu pantun ya. Bukan mudah beladang padi. Ladang padi wajib dibakar. Time macam ni jangan menunu-nunu dulu.
0: Dah boleh ni.
1: Bukan mudah berhutang janji. Hutang janji wajib dibayar. Ada dua pantun. Pantun kedua.
0: Anak muda menanggung rindu, resah gelisah di dalam jiwa. Patuhi janji anak Melayu, tetap dikenang ke akhir nyawa. Scorpion Girl 28. Okey, seterusnya 2411 nombornya Rino. Ini
1: daripada
0: Dan namanya Intan Baiduri.
1: Baik. Intan Baiduri katanya hari Ahad pergi ke Limbang, babu berpasan asam aur-aur minta balikan. Janganlah berhati merasa bimbang. Janji membalikan pasti ku tunaikan. Baik, kita balikan asam aur-aur ke Limbang kita hari Mingguan ya.
0: Dan orang kata ni biasa kalau berkirim pakai yang ludah dah ada tu. Biasanya lah.
1: Istilahnya.
0: Tapi ni mun ganya apa ni asam gelugur. Oilen clear tu benar.
1: Tu benar.
0: Sudah berbuah pokok keranji. Di pokok keranji hinggap si burung punai. Jangan suka membuat janji, orang kan banci janji tak tunai.
1: Ini pun mesti Tani hati-hati. Sebabnya makanya Tani bertimakan pantun janji. Sebagai peringatan sebenarnya.
0: Ingat beringat.
1: Tidak ada apa-apa ni, Tani berhibur main-main. Saja. Ingat-ingat. Tidak ada yang menyakatan ini menyindir mana-mana pihak sebenarnya.
0: Betul. Kerana musim cuti sekolah ini kena ada yang lupa kan.
1: Betul.
0: Berjanji arah seorang. Tapi lupa berjanji arah yang kedua.
1: Betul.
0: Itu tanda ada tu.
1: Baik. Pantun ketiga daripada Intan Baiduri katanya. Di jalan raya ramai anggota polis. Cuba ini saja tahan. Orang banyak mengail bilis. Balik mengail memakai motor. Dikad kesihatan ada bertulis tarikh perjanjian berjumpa doktor.
0: Panting.
1: Panting jangan gitu. Minta maaf kami ubah ayatnya. Marah karang abang polis.
0: Abang polis.
1: Tapi
0: apa ni si Rinoan ni?
1: Tapi alhamdulillah ni jahat ni info juga. Perlawanan tarikh kalat masih sedang berlangsung. Diteruskan lagi pada hari Sabtu.
0: Hari Sabtu ni?
1: Banyak pasukan-pasukan yang kata ni tahun ni kuat-kuat.
0: Di mana tempatnya tu Rino?
1: Taman Mahkota Jubli Emas di Bunegara Bandar. Menurut saya kawan ya.
0: Ia diadakan arah mana tu? Arah orang berdagang-dagang atau kah?
1: Dekat taman di taman
0: Jubli itu kan?
1: Atau tempat orang berjoging.
0: Sana tu ada ke dalam sikit lah.
1: Betul. Pada mingguan ni ada tambahan acara sedikit. Ada kenebel produk jualan. Ada lagi orang kuat Brunei.
0: Orang kuat Brunei. Apa ditariknya tu kan?
1: Kalau anda salah.
0: Tayar.

0: Biar kali. Jadi kepada peminat-peminat yang tadi Abang Sado kata ni ada turunlah. Cara caranya kata ni orang kuat Brunei barangkali bukan lagi barangkali saya di dimaklumkan sebelah pagi tadi oleh pengurusi. Jadi perlawanan Terikat pada minggu ni menampilkan kategori 4.
1: Hari minggu ni.
0: Hari Sabtu dan Ahad ya. Untuk makluman kepada peminat kita kepada peminat-peminat Terikat pada minggu ini akan diteruskan perlawanan kategori kementerian-kementerian sebanyak 7 buah pasukan dan hari Ahad jam 4 petang akan diadakan perlawanan akhir Terikat peringkat kebangsaan dan peringkat kementerian-kementerian.
1: Okey, jadi dua hari berturut-turut Sabtu dan Ahad. Blok tu habis kita punya date di sana.
0: Ibarat kata pantun, orang mengail si ikan basong, dikail orang di laut muara. Perlawanan Terikat bakal berlangsung, siapa bakal jadi
1: juara.
0: Itu dia.
1: Okey, saya menang. Okey, kiriman seterusnya daripada Kak Long Bandar Sebegawan. Ada?
0: Ya.
1: Okey, bukan mudah beladang padi. Ladang padi wajib dibakar. Bukan mudah berhutang janji. Hutang janji wajib dibayar.
0: Apabila padi tidak bertampi, manakan tahu beras, manakan tahu
1: beras betul lurus
0: manakan tahu beras dan hampas hampa sebenarnya. Apabila janji tidak ditepati, banyak
1: saya tahu Rino. Maksudnya manakan tahu berhasil dan hampa kali.
0: Kadang-kadang
1: ketinggalan.
0: Ada dulu mula nini-nini kami.
1: Emolanya.
0: Ada satu ayat yang yang diberinya tahu. Awalnya contoh saja berjanjilah perdian-perdian perhitungan ini kan mengikis esok pagi kuno. Pukul berapa berjanji? Pukul 5. Tahu-tahu pukul 6, pukul 7. Nyamulah nini hampakah padi ninya?
1: Ada bahasa.
0: Artinya sedalam-dalamnya maksudnya tu jadi keindah kemuaninya. Artinya sindirannya tu
1: cara manis.
0: Hampakah padi ninya? Artinya jadikah indah ninya?
1: Jadi.
0: Tanya kata ni istilahnya jam Melayu ya.
1: Jam Melayu. Benar jam Melayunya.
0: Janji pukul 5, tahu-tahu pukul 7 baru tertimbul seorang,
1: Nampak wajahnya.
0: Ya tanya nyorong tua dulu. Hampakah padi ninya? Artinya jadikah indah ninya? Tetap berjanji juga tapi ya kalau orang turun ke lautan ni, orang turun ke sungai ni, jangan main-main berjanji pasal turun. Adalah satu-satu yang kata ni yang ingin ni berlaku. Jadi hati-hati. Kadang-kadang bukan menurut kepercayaan bukan menurut kepercayaan tapi ingin berkongsi kalau pengalaman. Saya beritahu lelaki kita esok aku menunggu di tambing pukul 6 tu. Ndete jadi aku turun nda belureh tu.
1: Apanya orang ayang sudah baik. Ayang betul yang orang
0: guna ya. Ataupun berjanji pukul 6 pukul 9 lelaki kita datang
1: baru muncul.
0: Jantah.
1: Memang apa tanda indah baik.
0: Walaupunnya orang itu di sungai itu tadi mengail udang, mau teh makan udang itu. Jantah.
1: Memang sudah apa nyorang alamat tidak baik.
0: Hampakah padi ninya? Ni pantun sialo ni. Sialong
1: ni. Baca lagi.
0: Yang ketiga.
1: Yang nombor dua. Belum habis.
0: Apabila padi tidak tertampi, manakan tahu beras dan hampa. Apabila janji tidak ditepati, banyaklah seteru naas pun tiba.
1: Dah baik banyorang.
0: Jangan berjanji.
1: Petanda dah baik.
0: Terutama sekali bukan balik-balik bercakap. Terutama sekali kalau akan turun ke laut, kalau akan turun ke sungai, tepati janji.
1: Jangan main-main.
0: Kalau sudah menunggu pukul 6, itu nyorang
1: pukul 6 tu.
0: Apanya soy.
1: Itu soy dah baiknya.
0: Kadang-kadang kalau berjanji kalau saya lah, ia datang pukul 10, berjanji pukul 7, pukul 10 baru datang. Berubah tangin saya tu, angin dari barat datang.
1: Angin setu badan tu. Angin setu badan terus tu. Baik pun jadi
0: lurus,
1: baik.
0: Lurus tidak pantunnya tu.
1: Ada makna.
0: Ada makna tu.
1: Pokok ciku, pokok meranti, dititi oleh anak undan. Setiap waktu duduk menanti, menanti tiba janjinya tuan. Ikhlas Kak Long Bandar Sebegawan. Jumpa dalam mimpinya, Warino. Macam mana ni berjanjikan jumpa dalam mimpi?
0: Payah berjumpa dalam mimpi ni.
1: Kadang-kadang mimpi ku lain.
0: Paling cepat dia kadang-kadang, minta ampun dah. Boleh sebenarnya. Tapi bangkit roh semeroh. Bahasa datang.
1: Jangan tak berjanji-janji.
0: Jangan cuba-cuba. Bahaya tu sebenarnya.
1: Kita janji ni jangan main-main.
0: Jangan main-main. Allah subhanallah.
1: Janji ni benar. Anu sudah tu bah. Macam apa yang dipatri bah sudah tu.
0: Boleh timbul kemarahan. Boleh timbul apa angin tadi.
1: Angin kus-kus keluar.
0: Nyurang berangin.
1: Mood pun lari sudah tu.
0: Mood pun lari sudah tu.
1: Macam mana tadi berhibur?
0: Baik. Tadi berhibur dulu satu lagu.
1: Dari Momo.
0: Dari Momo. Haji Satar dan Momo.
1: Ini dia. Sebelum ajal.

0: Ya, Rino, 2:42 mm-hmm. minit petang. Masih lagi bersama kami. Ini jam terakhir lah ya.
1: Yeah.
0: Slot terakhir kita bersama. Okey, untuk minggu inilah. Uh-huh. Okey, ini daripada Kun Nachati. Payah namanya ni ya.
1: Pukul berapa tu?
0: 2 minit.
1: Okey, 2 minit. Bosko, orang Sukang.
0: Bosko, kampung Sukang.
1: Betul. Pergi ke kedai membeli tali, singgah sebentar, membeli kopi. Janji mudah keluar dari mulut sendiri, mentepatinya susah sekali.
0: Anak ikan berenang laju, hilang sekejap di celah batu. Janji jangan hanya waktu perlu, lepas senang terus berlalu.
1: Pergi memancing waktu pagi, dapat seekor si ikan kali. Janji banyak memang mudah diberi, walau ditunaikan belum tentu lagi kan. Bosko
0: dia.
1: Kampung Sukang, apa kabar orang Kampung Sukang? Barangkali banyak terdurian Sukang di Sukang ni.
0: Banyak sudah ha. Ini apanya ketinggalannya? Baik, tadi baca sekali lagi.
1: Mana tu?
0: Daripada CV Kampung Air Bulkai. Nina, 2:13 di atas sana tadi Bosko. 2:13 di atasnya tu ngam-ngam.
1: Mana satu pantunnya ni ya?
0: Baca saja tiap dari awal. Pantun pertama.
1: Pantun pertama.
0: Nina, hari Selasa.
1: Hari Selasa membeli sutung, sutung dimasak. Sutung dimasak berkuah tumis. Baik yang disebut sumit.
0: Sumit.
1: Memang meminjam janji manis macam beruntung. Bila ditagih hutang terus jadi blue tick, pura-pura tah
0: amnesia.
1: Amnesia bisu.
0: Anu ni kira hilang ingatan. Tinggi terbang si burung helang, melintas bukit di tengah rimba, janji diikat jangan dibuang, ibarat simpul mati yang indah mudah terbuka.
1: Janjikan belanja makan ambuyat bersamanya. Banyak
0: masa gaji.
1: Masa gaji masuk minggu lepasnya. Bila sampai kedai pura-pura tertinggal dompet di kereta, ujung-ujung kawan jua yang terpaksa membayar secara ikhlas. Dapatlah, jangan dianukan. Ikhlas lillahi ta'ala saja.
0: Rezeki sudah betul.
1: Ikhlas lillahi ta'ala. Itu saya dapat kami bacakan. Sebenarnya untuk meluman kepada pendengar. Habis kita boleh hantarkan, kalau pantun Ria ni, 3 pantun saja. Kalau lebih kami tak baca.
0: Betul. Okey. Ni Aja Gosni. Aja Gosni ni mana pantunnya? Tadi bacakan. Ni pun berapa buting di antaranya? Yang satu
1: ada. Okey, 2 pantun lah. Tiga. 1, 2, 3, 4. Pucuk melur kuntum berseri. Sekali janji dipegang erat, janji sisi

0: sisi diingkari.
1: Janji sisi ni siapa? Lidah tidak bertulang. Dulu kawan baik dan jujur. Janji tepat akan ku kenang. Jangan janji hancur lebur. Yang ketiga.
0: Yang ketiga, syurga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang kau harapkan, pahit yang ku rasakan.
1: Adik.
0: Okay, sunyi dunia ketanian ni mana ya backgroundnya tu ah?
1: Oh itu ha, tak kedengaran benar. Angan-angan
0: siapa?
1: Tengahnya Jeris.
0: Tu benar.
1: Baik tu si Rino baca ni takut kau salah kerang.
0: Wati ni tu bunyi gisikan biola tu. Ha tu ya. Pagi-pagi tun ke ladang, datang ke rumah karena belanja. Jauh hatiku ukan kepalang bisia berjanji di mulut saja jinya.
1: Ah tu dia.
0: Baik-baik menolong ke menuang ke gaji. Tersalah suung. Baik-baik menyuang ke gaji. Tersalah suung tekan kawan. Baik-baik padian berjanji jangan bakala badusta binasa badan. Hanya itu saja pantunku dari tiga contoh jinya. Baik
1: tu.
0: Ketawanya ni.
1: Bukan apa Rino, takut ku ndak mau mulai bahasa ku ni.
0: Tu benar.
1: Itu takutnya mu. Ini bagus ni orang ni satu pantunnya. Jangan piti orang lain bah. Baju kalas kain pun kalas. Dibuatkan si baju kong. Cuaca ni nah yang ku ndak mau balik kan. Baju kalas kain pun kalas. Dibuatkan si baju kurung. Cuaca ini kuatlah panas. Baik tak dalam rumah saja berkurung. Tuan Haji Rahman rimba.
0: Wang rimba jenya.
1: Wang rimbanya mu.
0: Ayub ni sudah tadi.
1: Sudah tadi.
0: Tiga sejenya. Sudah tadi bacakan tadi. Okey, seterusnya lagi.
1: Ini siapa lagi limpas 118 ni? Mana?
0: Sikit kata-kata DJ-nya. Jangan cepat menyerah hanya belum menemukan jalan keluar. Kerana Allah sedang menunggumu mengetuk pintu lewat tahajud dan istighfar.
1: Sudah tadi bacakan tadi?
0: Sudah tadi ya.
1: Masuk kanan keluar. Okey.
0: Cikgu Jidris.
1: Cikgu Peran Jidris. Ini kata-kata anda kami bacakan tu.
0: Ada pantunnya di bawah.
1: Ada pantun bah. Okey.
0: Jalan-jalan tanah bendang. Hendak melihat burung kenari. Kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
1: Burung pipit si burung helang terbang tinggi di awan biru. Kekasih dirindu lama menghilang di alam mimpi hanya bertemu.
0: Tuh. Minta berjumpa dalam mimpi juga.
1: Rindu tu ah.
0: Itu benar.
1: Okey, daripada orang apik, Batu Marang.
0: Pukul 2.30.
1: Betul.
0: 2.30 ya. Burung merpati terbang berdua. Hinggap sebentar di atas perigi. Kalau sudah janji, jangan dilupa. Baik tak ajah yang bacakan. Repeat again.
1: Burung merpati terbang berdua. Hinggap sebentar di atas perigi. Kalau sudah janji, jangan dilupa. Di Jerino, tetap di hati kami. Sai mata-mata. Malu ya, Sai. Dia mau menyebut namanya. Pemalu ni Ruan Rino ni.
0: Sanggup minta tukar rajah membaca.
1: Saya ni.
0: Kalau ada satu bahasa kalau orang muka. Saya ni nya siapa?
1: Siapa? Siapakah di kau saya?
0: Kalau bahasa orang muka, saya ni siapa?
1: Siapa?
0: Kalau contoh saja, kalau contoh saya ngadan asawa Atina Atamanya. Siapa nama anak Cina tu?
1: Bahasa apa tu?
0: Bahasa muka. Saya ni mungkin kali Saini bakalina.
1: Saini ataupun singkatan.
0: Saini kali benar. Tapi kalau Sainah kah?
1: Kalau bini-bini Sainah. Bini-bini Sain, laki-laki Saini.
0: Benar juga itu. Saya ni kalau bahasa muka siapa? Saya ngadan asawa Atina Atama.
1: Cembunyi Filipina. Asawa suami.
0: Suami.
1: Kalau Filipin. Okey, minum kopi. Ini Rino tadi ketinggalan. Awang apak betul. Marang. Marah sekarang. Minum kopi bersusu manis. Kopi dibeli dari tamu. Bila berhutang janjimu manis. Bila membayar pahit janjimu. Nyatuk banar. Kopi tu ah.
0: Kopi tu pahit tu.
1: Pahit. Nina.
0: Suryani dari Kiarong.
1: Ngam.
0: Baik. Naik perahu ke tengah kali membawa bakal bersama teman. Janji bukan sekadar di bibir ini tetapi amanah sepanjang zaman.
1: Benar. Zul, kampung lambak kanan. Apa guna melompat pagar bila kaki tersangkut? Apa guna bercakap besar bila janji tidak diikut?
0: Kain batik negeri seberang. Dipakai anak tanah Melayu. Apa artinya kasih dan sayang kalau terkena berjanji palsu? Ini lirik sebuah lagu ni je.
1: Ada
0: sebuah lagu. Kain batik tu betul lah. Kain batik dari seberang. Eramli punya lagu.
1: Eramli. Ada.
0: Eramli punya lagu.
1: Anu kali tu. Macam nama satu pulau lah sebutnya. Ada
0: satu lagu ni. Lagu era 60-an. Eramli. Eramli. Kain batik. Kain. Tunggu, saya belum puas hati. Kain batik dari
1: apa lagunya
0: dipakai
1: tu?
0: Dipakai anak tanah Melayu. Apa artinya kasih dan sayang?
1: Macam ada kalau, nama tempat sebutnya
0: lah. Kalaulah tidak berjanji palsu.
1: Adik.
0: Kain batik dari

0: berang. Ha, itu dia lagunya.
1: Ha, ada lagunya. Ha, padi, ha, kena dapat sudah alhamdulillah. Jahbeb, kalau ini anda bertidur tu, anda dapat tu. Aja sambil tidur sini, macam tu tu. Nyanyi bininya mengigau kalinya. Oh, ijab kunyok. Ni nah, Jahbeb nah. Jahbeb tiga pantun ya. Padi pulut, padi lembah, beras jati di dalam peti. Janji mulut boleh berubah, janji sejati di bawah mati.
0: Aduh, kenapa kita?
1: Oh, dalam ni maksudnya ni. Oh.
0: Bersalut emas intan permata. Gurindam jiwa membelai rasa, bersumpah janji hidup setia, dilanda ombak terpisah jua.
1: Benar je, ombak je kuat. Mana gayanya? Buah keranji sedap dimakan, sambil makan minum susu. Pandai berjanji tidak ditunaikan, itulah dikatakan janji palsu.
0: Sentiasa bersama Harmoni FM katanya, Ajah Pau. Nama lagu yang Ajah maksudkan tadinya, lagu sebuah klasik. Lagu klasiknya.
1: Janji membawa akibat. Oh, cantik tu.
0: Sekarang
1: akan mencari. Nina, lagi satu. Sebelum kita ni berhibur. Empat pantun.
0: Empat pantunnya. Mengambil durian tinggi sebiji.
1: Yang tinggal.
0: Tinggal sebiji. Membantu ruang, membantu orang tua penuh bakti. Dulu berucap penuh janji, namun tidak satu pun bukti kau tepati.
1: Punya pasangan sering bertengkar, sering melamun, hatinya gusar. Janji sebelum hutang dibayar, sudah setahun tiada membayar.
0: Kalau tidak kerana kunci, mata terbuka pintu lemari. Kalau tidak kerana janji, tidak saya sampai kemari.
1: Jangan suka menabur janji kerana menyusahkan diri sendiri. Baik bawa membuat aktiviti, ujung-ujung masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Benar juga.
0: Terima kasih DJ-nya.
1: Okey, macam mana kalau kita ni berhibur dulu?
0: Baik, teruskan.
1: Ya, sebuah lagu joget ni, Rino. Ada pantunnya, Nek? Joget mengikat janji.
0: Joget mengikat janji. Bah, tani terus saja berhibur ya.
1: Dengarkan lagu ini.

0: iaitu dia Aisyah dan Ahmad Jais, joget memikat janji. Okey, jadi itulah janji kami sudah kami tunaikan untuk mingguan ni. Ada lagi masuk? Ada masuk. Ini dia.
1: Silakan.
0: Burung merbah terbang membisu, hinggap sebentar di pohon rambutan. Tidak semua janji itu palsu, dipinjam emas pulangnya berlian. Waduh. Bagus tu eh.
1: Hai.
0: Jenis benar-benar menghargai pertolongan.
1: Tidak semua janji itu palsunya. Dipinjam emas pulangkan berlian.
0: Pulangnya berlian.
1: Artinya kalaupun emas nanti dibalikkannya, sekurang-kurangnya ada penggantinya
0: yang lebih berharga.
1: Betul, betul.
0: Benar tu. Jadi itulah satu perkara ni, orang janji ni janji terlampau tani anda percaya. Ada orangnya baik, berjanji tepat. Tidak semua orang sama.
1: Betul.
0: Berjual janjiannya. Ada yang baik tepat dengan janji, ada yang memang ingin berjanji tapi indah menepati.
1: Betul.
0: Itu yang bahaya tu.
1: Jadi rasa-rasanya tamat tema tani etik. Betul. Tema janji kita ni. InsyaAllah tani sebetulnya hanya tinggal beberapa minit saja lagi untuk mengikuti berita jam 3 petang. InsyaAllah pada minggu depan Tani akan berpantun berkaitan jujur.
0: Ini pun bukan main-main ni. Ini pun satu perkara yang mesti kita ni tepati. Jujur selalu.
1: Betul.
0: Macam kawan kata ni, itu kan ia akan kerja pukul 3. Jujur.
1: Alam lagi pukul 3 sudah masuk.
0: Pukul 3 muncul sudah wajahnya.
1: Minggu-minggu ya cuma tu.
0: Itu kita ni mahu ni orang cuman ni. Jujur.
1: Jujur.
0: Siapakah dia? Nantikan. Pukul 3 ada suaranya tu.
1: Okey.
0: Ya, yang macam artis je lah orang ni. Ada watak artis.
1: Manis senyumannya.
0: Dia senyum. Adakah dia lelaki? Adakah dia wanita?
1: Tapi kalau saya sindir, banyak orang jalan ke ladang. Hendak makan buah yang masam. Banyak-banyak orang dipandang. Beliau seorang saya paling handsome.
0: Ya.
1: Kalau dipat diharmoni lah. Kalau sudah pat-pat handsome itu memanglah lelaki.
0: Lelaki. Kalau comel, siapa? Cuba pantuni. Malas ke? Nama kalah. Ni ada rasa menekat. Tepat pelang tekaannya ni.
1: Apanya?
0: Dia sebutnya sudah malas ke. Biar dia mendengar sendiri kan suaranya. Mahal
1: mungkin
0: ni suaranya.
1: Mungkinlah, mungkin.
0: Mahal ni.
1: Mungkin. Mahal ni. Tapi suara ni, saya suaranya ni macam unik, klasik.
0: Ya, mahal ni.
1: Klasik.
0: Ya, favorite songnya.
1: Yes.
0: Rina tau.
1: Yes, sir.
0: Sir. Yes, madam.
1: Madam.
0: Lagunya itu yang menjangul.
1: Kalau saya perhatikan kalanya duty ni, ada masalah saya.
0: Ada. Kita ni intro sikit.
1: Yes, lalu lagu-lagu klasik.
0: Tanpa cinta hidupku.
1: Betul.
0: Apa tu, siapa tu namanya?
1: Siapa namanya ni? Kalau nyoba lagu pun ya, masya Allah.
0: Ya punya tu. Memang ya punya.
1: Ya tah.
0: Marah. Jangan marah. Kalau marah kami jual.
1: Baiklah aja. Untuk pendengar yang dihormati sekalian, sampai di sini makan ke sukun banyak dibagi-bagi. Sampai di sini kami berpantun, insya Allah pada minggu depan Tani berpantun lagi. Jumpa lagi minggu depan dengan tajuk
0: Jujur.
1: Jujur. InsyaAllah.
0: Assalamualaikum untuk semua. Kita jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada majlis convocation ke-38 UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dan Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan dan sains digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah sarjana muda sains digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 5.30 minit petang.
1: Harmoni FM.

Alhamdulillah, awal kita bersama hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah 11 Ogos 2026 Masihi dalam Mesra Harmoni. InsyaAllah sebagai panduan bersama Seruan Azan Fardu Asar hari ini pukul 3.44 minit petang ini nanti. Terima kasih juga kepada rakan saya Haja Fawazir dan juga Irwan Rino bersama awal tadi dan kini bersama saya di InsyaAllah hingga pukul 6 petang nanti dalam Mesra Harmoni.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

Ya, kita ambil kesempatan ucapkan syukur, menadahkan syukur dan ucapkan tahniah kepada graduan-graduan Universiti Brunei Darussalam Class of 2026 yang telah pun menerima ijazah masing-masing pada sebelah pagi dan juga pada sebelah petang ini tadi dalam majlis convocation yang telah pun berlangsung. Selamat sempurna dilaksanakan. Syukur dan tahniah kita ucapkan. Semoga akan terus sukses dalam bidang pengajian masing-masing, semua yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi maupun yang cuba untuk menembusi pasaran pekerjaan. InsyaAllah semoga akan terus berjaya.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Alhamdulillah, selamat sempurna menunaikan kewajipan sembahyang fardu asar. Dan waktu asar akan berakhir pukul 6.34 minit petang nanti. Auda hari ini hari Selasa 27 Safar 1448 Hijrah 11 Ogos 2026 Masih dalam Mesra Harmoni.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Khabar anda, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sihat sejahtera, sentiasa dalam keberkatan jua. Berhati-hati dalam perjalanan pada ketika ini. Terima kasih semua lagu dari penyanyi tempatan kita. Do.

Ada pada pukul 5.30 petang seperti biasa berita perdana akan disiarkan dan selepas itu nanti pada sebelah petang membawa ke sebelah malam mulai pukul 6 petang ada bersama dalam Simfoni Harmoni dan seterusnya kita ada program juga pada sebelah malam nanti 8.30 malam siaran ulangan Rentak Retro. Bagi yang tidak berkesempatan mengikuti siarannya pada hari Senin yang lalu, ulangannya pada malam nanti pukul 8.30 malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Duli Yang Mahamulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Yang Mahamulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duli Yang Mahamulia dalam titah juga menekankan pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation.

0: Nation blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir kurus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
1: Dalam pada itu, Titah Baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah Baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Bertitah menzahirkan harapan agar projek hub inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek hub inovasi UBD

Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari terakhir hari ini dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang berhormat, Pengiran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Yang Berhormat juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI dan pendekatan dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menyatakan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafiz 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pembinaan rumah cemerlang

0: Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan dan Masjid RPN Kampung Pandan B muncul Johan bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan Dikir Brunei. Pertandingan diadakan bagi pegawai masjid, ahli jawatankuasa takmir masjid, muslimah masjid dan jemaah masjid berumur 45 tahun ke atas negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Mahamulia ke-80. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Blight. Majlis berlangsung di Masjid RPN Kampung Pandan, Kuala Blight. Urus Dia Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan mengenai pertukaran nombor akaun tabung dana di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat sumbangan ke tabung berkenaan bolehlah menyumbang melalui nombor akaun baharu 0020940314017. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi 2233192 atau email ke tdbpm.jhem@gmail.com. Dua buah syarikat didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 semasa operasi bersih sepadu dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Custom Excise di Raja Brunei, Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan serta Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Syarikat Sinkong Construction Company dan syarikat JS Aluminium Sendirian Berhad masing-masing didenda $2,000 Brunei dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duliang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan gunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Duliang Mahamulia dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Buda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 8 malam nanti. Sudah sampai di sini kita bersama. Hari ini, pertemuan kita hari ini Selasa, 23.

7 Safar 1448 Hijrah 11 Ogos 2026 Masehi. Alhamdulillah, semoga banyak info dan bermanfaat untuk kita semua, dan insyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dari saya Adi mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: بَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmoni FM. 6 petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmoni. Pertemuan kita pada hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Ogos 2026 masih di ruangan Simfoni Harmoni. Jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Selasa ialah pada pukul 6.34 minit petang nanti, yang mana kita akan beralih kepada 28 Safar 1448 Hijrah.

firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9 tafsirnya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 9.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selaku umat yang beriman supaya mencintai dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah yang dibawanya. Salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membanyakkan bacaan selawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan.
1: Ya

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Harmony FM.
1: I teraz się gloria bahagia, stasiun gloria dan sultan auda.
2: Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam. Baiklah, anda ikuti berita seketika nanti tepat pada pukul 8 malam. Manakala pada pukul 8.30 minit malam, adanya siaran ulangan rentak retro terbitan Raga Sugas kita, DJ Hilmi, dan berita pada pukul 10 malam. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan Auda, semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap usaha diberkati, dan setiap doa kita dimakbulkan. InsyaAllah, selamat malam dan Assalamualaikum.

0: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
1: Berita pasal apa tu, Mak?
0: Ani ba, nyak, jangan dibukakan pintu kalau dorang mengatuk masa tengah hari. Eh, you hatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
1: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan sekarang?
0: Eh, ku kirim dulu.
1: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, ada kan ambil tindakan tu. Jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
0: Subhanallah, baik tu ku hati-hati lai.
2: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Itah Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Mahamulia bertitah demikian pada Majlis Convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di Majlis Convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duli Mahamulia dalam titah juga menekankan pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir urus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
0: Dalam pada itu, titah baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari mulai September tahun ini. Gen Bistari bukan sekadar pembaharuan kurikulum

0: tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, cilik digital, dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Gen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Mahamulia bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD, UBD Innovation Hub, di bawah rancangan Kemajuan Negara K12. Beta berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli Senat Universiti, Naib Chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD berkenan menyempurnakan

Menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Selasa 28 Safar 1448 Hijrah bersempat dengan 11 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih lagi saya DJ Robby. Dan untuk berikutnya saya Haji Siti Khadijah bersama hingga pukul 10.30 minit malam nanti. Kita bersama lagu dari Kepulauan Mercury dengan lagu Kamus Asmara.

Kalau tu sekarang 8:30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan ada sekarang kita ikuti saran ulangan rancangan Rentak Retro terbitan Rakyat Tugas DJ Hilmi.

0: Bano?
1: Bano lagi setengah tahun.
0: Kaya suku tahun saya. Suku kada? Bulan 8?
1: Mana.
0: Awas. Tapi masuk bulan kedua di musim ke-7.
1: Apanya orang kata ni percutian sekolah baru bermula. Baru berapa hari ni? Kira 4 hari lah.
0: Cuma
1: lebih kurang lah.
0: Lebih kurang lah.
1: Dan mungkin ada sudah perancangan-perancangan daripada ibu apa, keluarga. Bana. Membawa mungkin membawa kanak-kanak apa ni orang bersantai,
0: bercuti, bereda
1: mungkin ke luar negeri, ataupun di dalam negeri apapun.
0: Yang bercuti-cuti ke luar negeri itu segala-gala dokumen, pastikan simpan tempat yang selamat.
1: Yes. Okay, kepada mungkin ada yang akan melancong ke luar negeri menggunakan jalan darat, pastikan kendaraan-kendaraan itu diperiksa terlebih dahulu, dan juga seperti Bang Aron tadi beritahu tadi, dokumen-dokumen, sama juga bagi yang menggunakan apa?
0: Kapal terbang. Itu mesti itu Bang Aron, pasalnya sebelum masuk ke kapal terbang kena cek.
1: Benar. Dan sama juga sebelum meninggalkan rumah, kalau dapat beritahu jiran-jiran.
0: Ini semestinya Bang Aron, keselamatan rumah kita itu sebenarnya.
1: Orang cuti juga, bercuti-bercuti juga, serunok-serunok juga. Tapi bagi yang dalam kesempatan mungkin dapat bercuti bersama kanak-kanak, mungkin ada tugas-tugas mah.
0: Ada tanggung
1: jawab yang harus dipikul.
0: Tugas yang lebih memerlukan ke dia.
1: Tadi boleh membuat apa? Cuti apanya orang putih sekarang ini? Staycation ya.
0: Staycation. Cuti dalam negara
1: ini. Banyak tempat-tempat yang apa di Brunei ini juga.
0: Bana.
1: Yang boleh kita nih terokai ya. Ada mungkin dilawati ya.
0: Boleh kita nih pulang hai.
1: Benar. Dan juga ada perancangan-perancangan ataupun program-program yang sudah dibuat untuk mengisi masa percutian yang memakan masa lebih kurang 23 hari.
0: Benar.
1: Batah juga toh.
0: Batah toh barang. 23 hari itu ah.
1: Benar.
0: Coba ya. Ade kan saja anu apa? Big duit.
1: Ya ini Bang Ron ada perancangan bulan cutiannya.
0: Cutiannya enggak ada Bang Ron.
1: Enggak ada.
0: Ya tanya-tanya staycation.
1: Staycation.
0: Cuti di Brunei saja. Belum ada ancangan kan keluar itu. Buat masa ini enggak ada lah.
1: Boleh lah. Lagipun pantau-pantau juga apa keadaan cuaca kita ini dalam masa ini.
0: Iya toh.
1: Kalinya hujan-hujan. Kalinya lebat-lebat. Kalinya panas-panas berangin.
0: Jenya dengan itu bangin, jangan naikkan kikik.
1: Cek. Tadi masih lagi dalam rencana tarik turunan. Minggu kedua.
0: Minggu kedua.
1: Siapa
0: bangin
1: yang akan tadi tampilkan? Sama dia laki-laki ataupun wanita, sama-sama tadi dengarkan. Cuma ada suaranya.
0: Kalau kan mau tahu, ikut ya. Siapa nih sampai akhir?
1: Jadi dimanapun kita berada, kita boleh mengikuti rencana tarik turun ini melalui rangkaian Harmoni di 94.1 dan di 97.7 FM. Dan boleh juga klik di
0: RTB Go. Layar di sana, di mana-mana saja bis kita berada. Akan mendengar suara kami.
1: Oke. Dan terus sekarang cara tarik terus pada minggu ini, siapakah yang mengisi slot dan siapakah pendengar setia Harmoni FM pada minggu ini, Ronan? Dan seperti biasa, Tani akan mendengarkan beliau menyampaikan ucapan dan juga menyampaikan lagu pertama, dan selepas satu orang kita akan membacakan sedikit biaya data. Mungkin ada yang istimewa mengenai dengan artis kalian ini.
0: Insyaallah ada.
1: Ada. Okay, tadi teruskan Ron, sampai buang masa.
0: Teruskan Abang Ram.
1: Alright. Dan tadi terus
0: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Didi Rashid. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar, hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi, Ron.
2: Hei.
1: Terkejut, Pak.
2: Atau, Bang Ram.
1: Ya, bagi ucapan lain.
2: Iya, tak?
1: Suaranya?
2: Suaranya itu berbeza.
1: Apa?
2: Berkopak ya, lain.
1: Lain.
2: Berlagu ya, lain.
1: Ya, benar. Bersama, ada sama.
2: Nggak sama, ya?
1: Bercakap sama menyanyi, ada sama.
2: Nggak sama, pasal berkopak menada musik.
1: Benar. Lagu yang pertama telepon didendangkannya.
2: Mm-hmm.
1: Dan lagu yang berjudul Kasih Orang Muda.
2: Hey.
1: Lagu yang dipulakan oleh kumpulan.

0: Fahrenheit ditahan gesolnya macam makin tinggi makin tinggi sampai ke ujung.
1: Ah, kemungkinan. Atau pasal danga sampai habis.
0: Benar.
1: Ah, kalau kau tanya beritahu awalnya tahu tidak kan?
0: Iya. Yeah. Nah, itu bang Anang punya pirasat lah.
1: Ah, pirasat.
0: Pirasat nun jauh.
1: Eis, terus kan? Terus kan? Come on lah.
0: Oke, Ron, tadi baca sedikit tapi datang mengenai dengan Didi Rashid.
1: Oke, okay, nama panggilan Didi Rashid.
0: Oke.
1: Okay. Ah, nama panjang memang panjang.
0: Panjang namanya.
1: Panjang.
0: Didi.
1: Ah, so Didi Rashid lah.
0: Oke, okay, nama gelema lah.
1: Nama gelema.
0: Paling senang dipanggil lah.
1: Umur remaja.
0: Ih, remaja.
1: Sudah berumah tangga.
0: Oke.
1: Okay. Ah, pekerjaan bisnis sendiri lah.
0: Oh, oke. Okay. Bekerja sendiri lah tuh.
1: Bekerja sendiri. Ah, asal wang daya bawa naik muka aja.
0: Oke. Okay.
1: Ah, hobinya sama macam Bang Alam.
0: Ih, iya kah?
1: Mau mancing?
0: Tidak kena bawa.
1: Ah. Belum nantinya.
0: Belum ah.
1: Ah, nantinya nanti.
0: Batas sudah ada mancingan dia.
1: Oh. Iya dah. Pelahan ada tukang. Sama menyanyi lah okay. Hobinya. Ah, memang lah. Kalau dengan cahanya belakon teh itu memang ya hobinya menyanyi. Mula berkecimpung umur 10 tahun cahanya.
0: Maksudnya berkecimpung dalam bidang seni suara.
1: Bidang seni suara. Ah, umur 10 tahun. Artis idola Sudirman, Data dan Spin.
0: Hmm.
1: Ah, anu era 90-an lah jadinya.
0: Yes.
1: Ah, lain-lain bakat belum ada. Genre jiwang catulah pencapaian dalam nyanyian an yang istimewanya. Ia belum masai tut mana-mana pencapaian nyanyian atulah setakat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ah.
0: Atau istimewanya?
1: Yes.
0: Dapat tunda berani ya.
1: Ah, istimewanya itu nyoko tu pencapaiannya dalam nyanyian belum lagi ada wah. Tapi soal cuma ni boleh diketengahkan lah.
0: Belum pernah mengikuti apa-apa pertandingan datu rana?
1: Dalam.
0: Sayang juga.
1: Iya, yang kuat tu kan. Mungkin kesibukan.
0: Oke. Okay.
1: Satu. Kedua, kompi dan lebal ndak sama macam kita ni.
0: Hati mahal tak?
1: Yes.
0: Mungkin belum dapat mendapat apa orang berita-berita mengenai pertandingan-pertandingan itu.
1: Yes.
0: Tapi sekarang ini macam-macam platform boleh kita ni dapat di radio.
1: Benar.
0: Di pedalaman sosial, media sosial.
1: Ya tentu mungkin dengan kesibukannya tu oleh Bang Ram.
0: Yes, mana saja orang bekerja sendiri kan.
1: Yes, so yang dan lah terlepas pandang namanya.
0: Yes. Oke, okay, sebelum tadi Pak jalan jauh lagi dalam rancangan
1: tadi. Nah, tadi duduk saya sini ya, Bang.
0: Maksudnya berlalunya rancangan.
1: Yes, satu tepat.
0: Tadi tuh mungkin belum terlambat barangkali bagi Bang Ram ucapkan tahniah kepada Bang Ron.
1: Yes.
0: Semua pasukan di mana Bang Ram lihat di media sosial.
1: Aha.
0: Bigang hadiah tuh.
1: Alhamdulillah, Bang Ram. Yang minggu lepas tuh.
0: Gila pas ah.
1: Yes.
0: Pertandingan bola sepak ah.
1: Yes, bola sepak veteran. Artinya okay. Dari muda tuh. Kasih orang veteran.
0: Benar. Tapi lagu itu tadi salah. Kasih orang mudanya.
1: Kasih orang muda. Patutnya kasih orang veteran dah. Nanti tapi, tembuat lah.
0: Ini kan masuk 2 minggu saya tunggu-tunggu belum tahu ada jam membawa kali kopi apa.
1: Insyaallah. Selepas ini tunggu jawaban Kang Los bawa tak?
0: Iya. Jawaban dulu apa maksudnya? Oke. Okay. Benar juga. Kita ini masuk segmen kedua sudah. Seperti biasa kita ini ada sambil-sambil tadi berhibur dengarkan peserta-peserta ataupun peminat setia Ken Harmoni yang mengisi slot pada minggu ini. Kita ini ada juga Uji Minda. Kalau tidak ada adalah.
1: Kalau ada. Cuma tu ba.
0: Kalau cuma tu, kita teruskan segmen kedua kita ni.
1: Yes.
0: Dengan soalan Uji Minda lah.
1: Ada kah?
0: Ada insyaAllah.
1: Ada ba, okey. Kamu kah kantek?
0: Bang Ram kah?
1: Antah.
0: Ba.
1: Aku pun lupa.
0: Ba, cubalah.
1: Cuba.
0: Okey.
1: Namanya cuba-cuba, namanya Uji Minda.
0: Okey. Ini soalan senang saja.
1: Okey.
0: Biasanya lah,
1: senang-senang pun jangan. Ujanya.
0: Okey. Seperti biasalah tagline kan tu.
1: Atin dapat dilawan.
0: Soalanku, jawapanku cuma.
1: Mana?
0: Tapi ini logik.
1: Okey.
0: Bila dilihat benar-benar logik.
1: Dilihat ah?
0: Okay. Dilihat.
1: Okey. Bukan di tengah.
0: Ya benar juga yang cuma tu.
1: Okey.
0: Kenapa tapi ngenyak kenapa jadi cuma tu itulah.
1: Kemukakan dia.
0: Okey. Ini ngenyak kuat. Okey. Kalau nya di darat, Ron.
1: Oke.
0: Okay. Yes, jenis tumbuh-tumbuhan.
1: Oke, okay. Di darat ya?
0: Di darat.
1: Tumbuh-tumbuhan. Oke.
0: Okay. Tapi bilanya di aing.
1: Oke.
0: Okay. Ya, spesies binatang. Tapi kedua-duanya boleh dimakan. Bagi yang allergic untuk makan lah.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau dikirakan benar-benar, dua-duanya memang ubat lah.
1: Ubat.
0: Ubat
1: dia.
0: Boleh jadi ubat.
1: Apa kan?
0: Ya, itu tuh yang di darat itu kadang-kadang ada yang namakan tuh.
1: Yes, aku orang lebih macam minggu lepas ni. Anunya soalan mengenai mana?
0: Lebih kurang lah.
1: Dah sama laut ni.
0: Yang di laut okay. Itu pun, ataupun dia ingat itu pun, kadang-kadang.

0: ada yang pandai makan, makan.
1: Oke.
0: Okay. Ada orang yang pandai makan, dia makan toh.
1: Dia makan ah?
0: Ah cuma itu pak. Okay. Nah, nah. Dua-dua ini pun boleh juga jadi ubat nek.
1: Artinya di darat, ya tumbuhan.
0: Tumbuhan.
1: Di laut,
0: ya binatang.
1: Ya binatang.
0: Ha. Ah.
1: Disatukan jadi ubat.
0: Ah, tidak. Dua-dua ini memang kalau tani pandai apa nya orang
1: menggunakan.
0: Menggunakan ataupun ano memanfaatkan. Cuma itu lah.
1: Mengapa beja memanfaatkan atau menggunakan?
0: Ah, apa? Gunakan lain.
1: Iya,
0: okay. Memang dua-dua itu ubat.
1: Okay.
0: Okay. Jadi apa kaya?
1: Sanang aja nya.
0: Sanang itu.
1: Senang sadang je. Menyoal dangan ni jen, kalau sanang tu sanang.
0: Ah sanang.
1: Ah okey.
0: Ya, iya tengahnya tu tiklan itu. Soalanku aja. Nah,
1: aja. Ba okey. Ani soalan daripada kawanku.
0: Ba.
1: Ani kawanku ni sebenarnya manager kami min bulan ni.
0: Di.
1: Namanya Silias.
0: Di moje ya.
1: Soalnya sabutnya namanya ya.
0: Jadi.
1: Bukan soalan ku ni tapi neplang ku dulu tambah-tambah lah dikit lah.
0: Di. Ba.
1: Apa yang selalu dipukul?
0: Okey.
1: Tapi ndak pernah melawan. Tapi orang kan suka kalau ia dipukul. Apakah ia? Benda-benda.
0: Benda.
1: Ini benda nih.
0: Lagi sekali soalannya.
1: Saya nanya.
0: Ini untuk kepastian.
1: Okay. Sama aja. Sama aku tentu ya. Ya, apa yang selalu dipukulnya?
0: Apa yang selalu dipukul?
1: Tapi tidak masih melawan.
0: Tidak masih melawan.
1: Tapi orang suka ia kena pukul.
0: Orang suka ia kena pukul.
1: Yes. Kena antam lah tuh artinya. Apakah ia?
0: Itu soalannya.
1: Itu soalannya.
0: Benda.
1: Benda lah. Yang penting benda lah.
0: Ini juga. Come on Mr. Elias. Tukang bagi soalannya ini pun paning kepala.
1: Iya pun anu jenis anu juga. Memaningkan. Jangan maaf.
0: Okay.
1: Itulah.
0: Orang suka kalau barang itu dipukul lah. Itu mahal tuh.
1: Iya tuh. Tapi ya dipukul. Tapi nak mau melawan nih.
0: Dipukul dia melawan.
1: Dia mau melawan.
0: Tapi orang suka
1: ya kena pukul.
0: Ya kena pukul.
1: Orang suka melihat ya kena pukul lah tu.
0: Woi.
1: Peduli ku nya. Ai pukul lagi nak.
0: Okey.
1: Telah. Soalannya tu.
0: Terbayang pun sedikit
1: tu. Terbayang lah. Tu cantik terbayang tu. Biaya.
0: Terbayangannya.
1: Terbayang ah. Terbayang.
0: Macam sukan dia bunyinya tu ah.
1: Akuang lah beju ah.
0: Sukan ah.
1: Dah dah. Tanda tu kutu sasul.
0: Okey. Satu suara menuju minda pada minggu ni. Sama-sama tani fikirkan dan tani teruskan cakar tarik tu. Tani berhibur dulu dengan lagu yang kedua daripada
1: Saudara Didi Rashid.
0: Yes, Didi Rashid.
1: Lagu ni anu Abang Ram.
0: Apa tu?
1: Nda suka nda tito.
0: Nda tito ah?
1: Nda tito. Tapi kakal dia lagu ni.
0: Tapi kalau nda suka, nda apa?
1: Nda apa? Iya kakal lagu.
0: Tapi masih je lagu.
1: Masih je lagu ni. Jentuh wate.
0: Artinya orang dah suka kakak je menghiburkan dah.
1: Yes.
0: Okey, sambil tani mencari jawapan soalan yang telah dikemukakan tadi tu. Tani dengarkan dua lagu yang kedua daripada Didi Rashid. Anda suka? Tidak apa?
1: Tak apa. Yang dipopularkan oleh kumpulan Screen.
0: Rentak Retro.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro. Evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu yang kedua telah pun berlalu. Padan jo hin-hinnya tuh. Nda suka ada teto.
2: Nda suka ada teto.
1: Rupanya tajuk lagu sudah tuh.
2: Iya, tak ta suka tak apa.
1: Oke,
2: okay, Bang Ram. Soalnya Bang Ram.
1: Sudah Bang Ram kita tadi macam makin tinggi makin tinggi.
2: Nah, iya
1: tapi ta dengarkan mana-mana dari suara tuh lebih kurang juga dengan
2: suara penyesal.
1: Oh.
2: Kalau kan di kalau sekali dengar, contoh sekalian lah. Ya macam copyright.
1: Yes.
2: Macam tapi bukan bana-bana.
1: Tapi sebagai ketani, kalau bagi yang apa?
2: Bahawa mendang ah. Karena pikir yang punya lagu.
1: Yes.
2: Ah, cakap.
1: Ya, sama juga kalau tani kan jadi seorang penyanyi ataupun penghibur.
2: Yes.
1: Kalau dapat tadi buat identiti sendiri.
2: Yes. Artinya personality sendiri.
1: Yes. Jangan meniru penyanyi asal lah.
2: Betul.
1: Atau pasal betul. Apa, kalau perbandingannya, kalau tani meniru penyanyi asal, baik mendengar penyanyi asal.
2: Benar. Itu dos.
1: Benar. Jadi ini tani ambil identiti. Memang lah.
2: Yeah, yes. Sebenarnya kalau akan minat kepada penyanyi atau kata ni ambil saja cemana caranya menyanyi, cemana ia punya personalitinya. Atu sih sebenarnya, bang apa? Dos kita.
1: Itulah juga lah. Itulah kalau tadi dengan mana-mana tadi ada baik-baik sedikit lah daripada penyanyi asal kumpulan screen itulah.
2: Ia pun baik tahunya ia suka kepada kumpulan screenan ini sebenarnya.

0: Tapi ia suka sebenarnya Ani Kang lakukan ini. Ani ia suka mana? Biar macam idolanya Ani lah. Lagu yang ketiga Ani Kang.
1: Okey. Banyak. Okey. Dua buah lagu sudah tadi dengarkan Ron.
0: Yes. Jadi bukan kita ini saja, Pak pendengar.
1: Iyalah, tadi harapkan pendengar-pendengar Setia Harmoni FM.
0: Yes.
1: Terutama sekali bagi rencana Rata Ritual ini, terhibur setakat tadi dengan dua buah lagu yang telah pun didendangkan oleh saudara
0: Didi Rashid.
1: Didi Rashid. Okey.
0: Masuk segmen ketiga.
1: Masih lagi nyorang kita ni seperti terbitau tadi bulan Ogos ini merupakan bulan
0: holiday.
1: Cuti sekolah bagi negara Brunei Darussalam, cuti panggal ketiga kan ya?
0: Tiga. Yes.
1: Kurang lah tu. Jadi later ah.
0: Nah, sebelum itu Bang Aram ada perancangan kan ke mana-mana?
1: Bang Aram
0: setakat ini lah.
1: Setakat ini belum ada perancangan.
0: Belum ada.
1: Belum ada. Malum saja kesibukan.
0: Yes, bekerja. Cuti pun belum
1: dipohonkan.
0: Belum dipohonkan.
1: Belum ada perancangan. Tujuan itu kan kemana? Belum tahu lagi.
0: Sebenarnya katanya buat perancangan awal. Jadinya apa yang akan kita laksanakan atau berjalan dengan lancar.
1: Yes.
0: Kalau last minute kita akan buat rancangan, ia bukan dengan lancar sebenarnya. Ia macam apa?
1: Kelangkabut.
0: Kelangkabut. Atau sebenarnya lah.
1: Terdalang desiok tu.
0: Iya tak.
1: Jadi bagi Bang Aram belum pernah ada perancangan.
0: Okay. Staycation lah.
1: Staycation. Cuti-cuti Brunei sendiri.
0: Yes. Atau cantik. Atau sebenarnya cantik. Aku terpakai aku tu.
1: Benar. Okey. Seperti Bang Aram beritahu tadi, minggu itu bulan. Tadi sudah masuk segmen ketiga.
0: Yes.
1: Dan dia akan menjawab soalan lah. Bah, apa lagi Ron?
0: Aku yang jawab. Aku jawabannya ndak joko kuang pasti lah. Ujiannya senang tapi bagiku nak bapa terjawab ni.
1: Mana?
0: Jawapanku hanya rumpai laut.
1: Rumpai laut.
0: Oh.
1: Rumpai laut.
0: Awak.
1: Rumpai.
0: Kalau dia no, jadi ubat boleh juga.
1: Okey. Rumpai laut.
0: Atung aja lah jawapanku. Kuantam tengahnya pulang tu. Nginting kau ni jawapanku.
1: Mana lah. Okey.
0: Atas aja lah.
1: Kalau ni rumpai laut, di laut ni sebutan itu rumpai laut di laut nganya.
0: Awak di dan rumpai. Oh ya di dan anu ni ada. Lupa aku mana ada. Astaga. Ya di dan apanya?
1: Talian hayat lagi mak.
0: Ya pentai tu soalannya lupa kau.
1: Di darat tumbuh-tumbuhan.
0: Di darat tumbuh-tumbuhan. Di laut ya binatang.
1: Binatang. Merupai laut bukannya binatang.
0: Bukan binatang ah. Anungannya apa umpai laut anu yang apa tuh namanya tuh?
1: Apa tuh? Gulugut.
0: Gulugut. makanan laut dia gulugut. Artinya menurut tahu lah artinya.
1: Okay. Jawaban sebenarnya timun.
0: Timun. Sama apa ya?
1: Kalau di darat ya sayur timun tuh.
0: Okay.
1: Buah timun lah.
0: Okay. Di laut?
1: Di laut timun laut lah.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya, lebih kurang tuh macam jenis
0: timun lah.
1: Timun bulat atau apa? Ini orang kata ni timun Cina tu. Ada yang panjang kalau ni besar tu. Timun laut namanya.
0: Anu ni kira. Yang macam jenis iya besar. Macam kalau hanya kata ni kalau di darat dia macam ulat.
1: Iya kata. Iya tu lebih kurang.
0: Timun tu namanya.
1: Timun mentah. Timun laut.
0: Aku nak tahu. Aku mesti tahu ulat laut enggaknya tu.
1: Iya tu timun laut.
0: Timun laut tu.
1: Kalau di darat timunan itu.
0: Timun. Tumbuh-tumbuhan.
1: Sia timun kan?
0: Acara timun.
1: Sia
0: pun.
1: Okey dah.
0: Okey.
1: Mbah.
0: Ndak Pak.
1: Mbah okey.
0: Kang komen search di Google.
1: Jadi tanya Bang Aram begitu tadi ada apa dia makan dok? Timun laut juga.
0: Timun laut. Aku pandai makan dok.
1: Ndak pandai.
0: Dalam kamu saya juga.
1: Mungkin tadi pandai. Kalau mengenai dengan masakannya.
0: Tapi kalau aku tahu bang tu bang Ram, indah aku makan tu. Jangan tahu teh.
1: Ia lebih kurang macam
0: iya teh tu. Malas kunya pun.
1: Macam ayam masanya.
0: Ayam ah. Masa makan
1: enggak? Ujam sih ya.
0: Oh ujam sih ya. Pikir dia makan
1: soal. Pasal bang Ram terbayang.
0: Okay.
1: Bang Ram ini suka melihat apa media sosial.
0: Oh.
1: Iya ni timun laut ni. Ia berjalan gitu.
0: Macam jenis satu.
1: Berjalan arah betul-betul karang.
0: Ngam tu. Ya pasar tu.
1: Pasar tu kan dia pasar tu.
0: Ainya damit. Ya macam sejenis ia spesies macam udara ni lah artinya. Contoh lah. Okay, jangan fikirkan dia. Malas memikirkan. Asalnya ke apanya ke masakannya aku nak memikirkan tu. Yang penting
1: kalau
0: aku nak makan.
1: Kalau dia tahu mungkin ha.
0: Kalau dia tahu kan dia.
1: Itu makan.
0: Bila kakak aku terlihat dia. Dapat Joko jendol dunia gua.
1: Okay.
0: Cerita-cerita soalan gua.
1: Soalan.
0: Ini soalan kawan gua Silias namanya.
1: Ya,
0: ada yang menang nih tahu kuneh.
1: Ditampar.
0: Jangan ditampar.
1: Dipukul.
0: Oh, dipukul lah, dipukul.
1: Pukulnya.
0: Ada yang pas lah artinya tuh. Jangan jadi tampar nih.
1: Kalau nya diampas dia no dipukul biasanya kadang-kadang kalau main takraw pukul itu nya.
0: Aha. Satu daripadanya tuh juga.
1: Satu daripadanya. Tapi kalau bagi Bang Ram jawabannya bulu tangkis.
0: Bulu tangkis
1: ataupun badminton.
0: Badminton ah. Atau tak?
1: Atulah. Yang terbayang lah.
0: Yang terbayang lah. Yang sebenarnya jawapan Bang Ramad tau.
1: Okay.
0: Pandai. Salah.
1: Salah.
0: Salah. Ini jawapannya. Jawapannya
1: tau. Okay.
0: Nggak bilang, aku tahu ah.
1: Okay.
0: Iya jawapannya Adrah.
1: Adrah? Adrah
0: ah, kumpang.
1: Okay.
0: Iya dipukul. Dia melawan tuh kumpang ada tau. Tapi uang lain kalau dipukul makin orang suka.
1: Okay.
0: Dengan bunyinya tuh.
1: Atulah
0: Kang, kalau aku beritahu soalannya tuh ya ada soalannya pulang tuh. Kalau orang anunya, orang lain anunya dipukul dengan bunyinya. Atau anu tuh ya.
1: Okay.
0: Soalannya tuh jadi hampir itu dengan jawaban. So cuma itu saja lah. Jawabannya Hadrah.
1: Hadrah. Kumpang lah
0: Hadrah. Kumpang lah cuma itu lah.
1: Apa yang kena panggil ketan ini?
0: Bongo. Bongo kah?
1: Bongo.
0: Bongo.
1: Lainnya bongo. Arabana.
0: Arabana. Arabana. Indah. Okay. Aku tu menyebut-nyebut nama-nama alat musik gitu artinya. Malta ada yang belum kilala dengan bang-bang cuman ini. Bukankah Hadrah ataupun kumpang ini masa ini ndaligi apa? Ndaligi anu bah? Ndaligi bapa kan kena mainkan.
1: Tapi selalunya
0: semasa perkawinan.
1: Satu kedua kalau ada
0: acara besar. Ada nih.
1: Kerayaan. Oke.
0: Okay. Itulah sebenarnya.
1: Hadrah.
0: Hadrah.
1: Pasal Bang Ramad itu bayang pukul lah. Ya anu. Orang smash badminton.
0: Itu pasal soalan itu di anu di anukan di simbolikkan sedikit.
1: Bagus.
0: Bagus. Bagus hasil ya sudah. Minta belanja saya kangahnya.
1: Oke. Okay. Ada soalan Jimmy mungkin ada yang sudah mungkin ada yang tepat menjawab.
0: Ada.
1: Ada Pak. Lagi saja kalau ada Bang Ron kalau tahu nombor teleponnya.
0: Teks saja. Di mana midpoint?
1: Oke. Kita ini sudah berada di ujung rancangan Ron.
0: Iya kah?
1: Sedar tak sedar masa berlalu.
0: Bana.
1: Rancangan tarik tulang ini masih lagi dapat sambutan.
0: Iya tahu.
1: Daripada peminat-peminatnya tersendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Dan kepada yang ingin ikut serta dalam rancangan tarik tulang, bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
0: 898-5003.
1: Okey, ataupun melayari media sosial melalui platform
0: aplikasi TikTok. Search di sana Rentak Retro Official.
1: Okey.
0: Di sana.
1: Jadi di sana sekarang ada admin yang menjawab sama juga nombor telefon tadi. Jangan ditelepon, WhatsApp saja. Yang bisa kita akan mengikuti rancangan Rentak Retro dan di sana akan diberitahu lah.
0: Yes.
1: Bila habis kita kena panggil rekaman,
0: segala detail-detailnya,
1: lagu-lagunya. Jadi harap-harap bersabar. Siapa yang dapat berlaku dipanggil.
0: Yes.
1: Jadi mana-mana peserta ataupun pendengar setia Harmoni FM yang ingin ikut serta dalam rancangan Rentak Retro harap bersedia bila-bila masalah.
0: Benar. Ini dapat dia berlatih dengan 3 buah
1: yes.
0: lagu.
1: Yes. Satu juga kalau dapat untuk datang ke studio, biarlah berpakaian yang
0: sesuai lah.
1: Sesuai sedikit. Studio ini kadang-kadang mengambil video klip.
0: Yes.
1: Untuk dimasukkan ke dalam
0: media sosial.
1: Media sosial yes. Rentak Retro Official itu.
0: Jadi yeah, jadinya ketani melihat juga anu tu lah keadaan anu tu kesesuaian anu tu sebenarnya
1: satu juga keselesaan bah
0: yes
1: bayangkan ketani masuk recording atau studio tu macam ketani sudah jadi artis betul
0: bukan seolah-olah jadi artis sudah sebenarnya iya
1: belolah wala
0: apa nah sipun aku kalau aku bermakeup kulit nah yang maksud kami itu kesesuaian lah sesuai yes. dengan keadaan itu sebenarnya lah
1: yes.
0: so penampilan itu mesti kita nih cantikan
1: hati yang mahal tuh penampilan itu.
0: Yes
1: sudah masuk studio rekaman itu penampilan itu yang bagus
0: benar
1: Oke. Okey. Setakat itu saja Ron Bang Kali.
0: Itu saja Maram. Dari kena kulah. Anda tahu dia Bang Ram lagi.
1: Untuk minggu ini. Dan sekali lagi kita nih beritahu kepada sahabat-sahabat anda kita nih. Saudara mara kita nih. Dan siapa sajalah yang akan bermula bercuti. Mengambil kesempatan bercuti bersama dengan anak-anak. Kemanapun tujuan destinasi bis kita. Utamakan keselamatan dan pastikan segala-galanya anda bertinggalan
0: dan selamat bercuti.
1: Bercuti.
0: Semoga cuti-cuti bis kita itu dengan kegembiraan.
1: Satu kalau dapat di mana

0: manfaatkanlah,
1: manfaatkan selebih mungkin.
0: Jadi kenangan kepada kita dan anak-anak, walaupun di luar negeri, dalam negeri pun ada kenangannya tersendiri.
1: Kenangan banyak. Di mana-mana saja boleh ada kenangan
0: bersamamu.
1: Okay.
0: Kata itu saja rancangan Retro pada minggu ini, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Siapakah pendengar setia Harmoni FM yang akan mengisi slot pada minggu hadapan bagi rancangan Retro ini? Sama-sama nantikan. Kami tinggalkan kita bersama dengan
1: saudara Didi Rashid dengan lagunya Usah Ditut Kata Hati.
0: Lagu yang dipulangkan oleh kumpulan Data. Dan sehingga masa itu tiba, jangan lupa bersama saya Abang Ram
1: dan saya Abang Ron
0: dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

Ini demikian tadi telah kita ikuti serulangan Rentak Retro. Terbit terakhir sekas DJ Hilmi. Waktu sekarang 9.14 minit malam.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
3: Kembali kita bersama dalam ruangan hiburan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Kita akan bersama lagu paduan suara dari Uji dan juga DJ Dave dengan lagu Rintihan Rasa.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Bila dibacakan ucapan yang kita terima, selamat ulang tahun ditujukan untuk Ainun binti Osman. Dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberikan rezeki, disihatkan tubuh badan dan bahagia di samping keluarga tercinta. Jadi insan terbaik untuk diri dan keluarga, dan didoakan agar cemerlang dalam bidang kerjaya dan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ini ucapan ikhlas datang daripada mama dan adik-beradik 16 orang di kampung Sungai Asam. Kesempatan menunjukkan untuk Ainun binti Osman yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Tepat sebelum malam nanti, berita akan kudara. Berikan lagu dari Levantes, Kuukir Namamu.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Eh, Tang, bisa-bisa kau memakai sambungan karan di bilik mandi atau?
2: Aude, Pak.
1: Tang, ani yang bahaya ini nyemo. Kau ampaikan di lantai bilik mandi sambungan wayaran ini. Basah karang nyemo. Ao, karau karang kena karan, beda-beda.
3: Pastikan keselamatan terjamin dengan lebih berhati-hati apabila menggunakan peralatan elektrik.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

الله أكبر الله

0: Dek, pelahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul nyangan gila ni. Sabar.
1: Dek, diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Relax saja tu. Tu nah, kuning kita berjalan nak depan nah. Sampat ni, dek, sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau ya sekarang berbalik ke lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dek, sampat. Sampat, dek, sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Bukan kan di pemain area ni, John. Panas ba ya?
1: Oo, panas ito niya mo ito. Oo, Diyos, dikit na ni mo tungpot ah. To, udah, tiya, kaing lihe ko ah. Kaya da aing, ba di lihe?
0: Oo, banar to, akun kaing lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fisikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.